pengadaan pelancaran promosi masakan Perlis di Le Polonia Hotel and Convention Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Hidangan masakan Perlis itu bukan sahaja mengetengahkan identiti kulinari Perlis, malah menjadi medium memperkenalkan warisan makanan negeri kepada masyarakat luar negara menerusi pendekatan diplomasi budaya dan gastronomi. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Lepas bunga, dah. Kulah mandi, dah. Longkang dengan belakang rumah dak lagi.
1: Hai, apa yang dah apa yang dak lagi ni, Yah? Ha? Abang tengok Yah ni duk kawat, kulu kiliah, duk kalut buat apa, tak tahu.
0: Buat apa, abang tanya? Ni, abang tahu dak, semalam ni Kak Miah main habang, tahu dak? Suami dia abang main air tu masuk wad, kena demam dengki.
1: Lah, tu kah? Awak tak dengar abang apa pun.
0: Ha, pasal itulah yang Yoh duk berkawat sakan ni bang oi. Nak hapus pun tempat-tempat pembiakannya mau edis lah. Silap-silap hari bulan, ha, kita pun boleh kena demam tu.
1: Betul juga no. Bahaya demam tu Yoh. Ni lagi pun kita boleh kena denda kalau kita duk biak kawasan rumah kita ni jadi sarangnya mau edis.
0: Ha, tahu pun abang no. Ha, kalau lagu tu jom dekat.
1: Jom nak pergi mana pula ni, ya?
0: Pergi mana lagi, Bang Mat? Oi, gotong royong lah kat belakang rumah kita tu. Cuci longkang, buang tintin. Tu, taya-taya buruk yang abang duk sayang sangat tu.
1: Ha, jom. Kalau kawasan rumah kita ni bersih, denggi tak menyerang. Duit kita pun tak melayang.
2: Pastikan kawasan rumah anda sentiasa bersih dan bebas dari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mencegah lebih baik dari mengubati. Tiada Aedes, tiada dengue.

pertama Syamil di 101.9 MHz bersama Cik yang terbang solo hari ni. Sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Sekarang dah pun 8.38 minit pagi. Ada yang kata ni tak baca lagi ke? Ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis. Akak baru bangun tidur bangun dulu lah mata tu. Kita dah baca lah akak. Pukul 7 suku tadi kita dah sampaikan ramalan dari Map Malaysia. Kan selalu macam tu 7 suku. Bawa bangkit tu. Kan 8.38 minit pagi dah kak. Kak kata bangun lepas main subuh tadi tidur balik. Kalau cakap lepas main subuh jangan tidur balik. Rezeki bertibaran dalam muka bumi Tuhan ni. Kalau tak pergi mana pun jangan tidur. Buka tingkat luas-luas. Semalam pintu semua dah tutup rapat. Kunci siap takut orang ketuk kan. Hari ni buka luas-luas pagi ni biar rezeki mendatang kan. Takpelah, takpelah. Akak punya pasal saya bagi tahu sekali lagi lah. Ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ni. Tapi buat masa sekarang ni kita tak nampak lagi lah seperti apa yang dinyatakan oleh Met Malaysia hari ni. Edisi kami 17 September 2026. Pagi katanya dari Met Malaysia, laporan dari Met Malaysia meramalkan ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang pula ribut peti di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Dan malam hujan di beberapa tempat. Dan suhu kita maksimum boleh menjangkau sampai 30 darjah Celsius hari ni. Stay sejuk lagi kan 30 darjah Celsius tu. Jadi ceritanya kata kak, kadang dikaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ni. Pagi hujan, petang hujan, malam hujan cik kak. Tidur lagi. Yalah asli rumah ni katanya kan. Buat semua kerja-kerja rumah pun semua kan. Tinggal dia seorang anak-anak pergi sekolah. Abang pergi kerja kan. Anak kecil hantar pergi tadika. Tinggal kak seorang kat rumah. So buat semua kerja bagi siap-siap settle semua kerja. Basuh lah, menyidai lah, melipat lah apa semua. Akak nak layan ke Mak Korea lah apa semua kan. Nak layan bersiri lah apa semua. Duduk lah kat situ. Bila hujan je lelap mata gitu kan. Syaknya. Adalah dia kata bukan semua suri rumah macam tu lah. Ada suri rumah kerja mengalahkan orang kerja kerajaan. Mengalahkan dengan orang lijan waktu. Pagi petang sampai nak pejam mata pula barulah boleh rehat. Akak ni kita minta tolong satu ya. Janganlah lipat kain. Ayah-ayah akak semua okey. Akak boleh buat semua. Jangan lipat kain ya. Dia tak tahan nak lipat kain. Ya Allah boringnya. Betul lah semua orang perempuan cakap macam tu. Masak okey. Basuh okey. Sidai baju okey. Satu sampah okey. Lipat kain ya Allah. Apa masalah dengan lipat kain ni? Ada ke mesin lipat kain? Bang, beli satu bagi dia, bang.

trend ni dah 2-3 lagu kita dengar tau. Di mana penyanyi solo baru ni dia akan bergandingan bersama dengan gitaris-gitaris terkemuka, gitaris-gitaris terkenal Malaysia. Contohnya macam Fairuz Syazwan dengan lagu Ego ni, dia bergandingan dengan Adri Hashim. Dan baru-baru ni pun ada juga seorang penyanyi baru yang bergandingan dengan gitaris Zulkif dari Headwind pun ada. Mus Satira pun ada bergandingan dengan penyanyi baru kan. Jadi macam satu trend lah, di mana artis gitaris bergandingan dengan penyanyi solo yang baru untuk menghasilkan sebuah lagu. Macam lagu Ego tadi kan. Oh, tajuknya Ego, menceritakan tentang kemarahan manusia. Bila kita okey, bila hati kita tak meredak, tak marah, semua kita akan buat keputusan dengan tenang. Sebab kita ditemani dengan iman dan kerahmatan Allah SWT bila kita tak marah. Tapi bila kita sekali kita naik angin, bila kita marah, jiwa kita meledak, otak kita menggelegak, kita akan buat keputusan yang tak betul. Dari di situ kita akan ditemani oleh iblis. Seperti dalam lagu tadi lah. Bila kau marah, iblis datang. Ego memeningi. Okey, kita nak bagi tahu tentang program Jelajah Farmasi Community. Tentang bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia MPS. Kawasan Kedah Perlis akan menganjurkan satu program community dengan pelbagai aktiviti menarik. Tadi Mai Kenai Ubat. Ini penting ni, Mai Kenai Ubat ni. Kenali ubat anda, guna ubat dengan bijak. Tolak ubat tidak sah. Lah, kerana kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Kerana kita memerlukan ubat yang selamat untuk hidup yang lebih berkualiti. Jadi semua ni, kita ada farmasi-farmasi yang hebat kat negeri Perlis ni tau. Jadi bertanyalah pada mereka, mereka yang berpengetahuan, berpendidikan dalam bidang farmasi ni tentang ubat-ubatan kita. Dan bila kita pergi ke farmasi, hospital pun, bila doktor bagi ubat tu, tengok betul-betul, tilik betul-betul, tanya betul-betul, kenal betul-betul ubat kita tu. Baik, tapi sebelum tu saya nak tengok ni dengan aktiviti menarik yang disediakan oleh program Jelajah Farmasi Community ni. 19 September 2026, hari Sabtu ni lah. Maksudnya 7 pagi sampai 5 petang di Dewan Besar Felda Cuping. Yeay, orang Cuping. Ada program besar lah akan berlangsung kat tempat anda, orang Cuping. 7 pagi sampai 5 petang di Dewan Besar Cuping. 19 September, orang Cuping tau. Okey, perasmian Hari Farmasi Sedunia peringkat negeri Perlis juga akan berlangsung di sana. Perlis Pharmacy Run. Yang ni 26, 5km dan juga 10km. Jadi peminat-peminat fun run ni, ataupun peminat-peminat larian ni, anda boleh bersama dengan Perlis Pharmacy Run 2026, 5km dan juga 10km. Kemudian ada Jelajah Duta Prihatin Masyarakat, Home Medication Review HMR dan Home Product Review juga akan berlangsung di sana. Pameran farmasi Mai Kenai Ubat dan Tolak Ubat Tidak Sah. Pameran agensi kesihatan dan swasta semestinya ada. Yang pentingnya ada pemeriksaan kesihatan kat sana. Nak cek darah kan, nak cek gula kan. Cepat. Ada pemeriksaan pergigian. Mana yang gigi longgak nak lurus sangat-sangat tu. Elok lah. Takut nak pergi klinik, pergilah 19 September nanti. Ada jualan ramah, itu yang penting. Jualan food truck, pertandingan pidato sah ubat, pertandingan gerak silat. Gerak silat pula. Pertandingan gerak sihat. Mai Kenai Ubat. Pertandingan mewarna, pertandingan spell it drug. Pertandingan explore health. Pertandingan TikTok sah ubat dan Mai Kenai Ubat. Pertandingan penyediaan makanan sihat, Jelajah Farmasi, Ummah Sejahtera, Forum Kesihatan di Masjid. Jangan lupa, semuanya segak lagi akan berlangsung pada 19 September 2026. 7 pagi sampai 5 petang di Dewan Besar Jepun. Jadi untuk anda, untuk kita mengenali ubat kita, ianya sangat-sangat penting. Terutamanya bagi mereka yang ada mak ataupun ayah yang warga emas, yang setiap aturannya, setiap pergerakannya kita nak kena atur. Orang tu tua, warga emas, faham lah kan? Yang dulu dia boleh buat, sekarang dia dah tak boleh buat lagi lah. So, siapa yang menjadi tenaga penggeraknya? Kita anak. Tak kira anak sulung kan, anak bongsu kan. Kita anak. Setelah orang tu berkorban untuk kita bermati-matian untuk menjadi kita siapa yang kita sekarang ni, so masanya untuk kita berkorban untuk mereka. Yang paling penting, bila ayah mak sakit, warga mak sakit, tengok kenal ubat mereka. Kita yang akan menjadi tenaga penggerak untuk mengenali ubat ni. Kerana warga mas ni, dia sukar untuk kenal ubat dia.
Sebab dia punya pemikiran, dia punya pergerakan otak dia semakin lemah dan sebagainya. So kita lah yang akan mengenali ubat-ubat ni. So bagi mereka yang ada ibu bapa, warga mas, elok-elok lah kalau ada program-program macam ni, bawa ubat ayah, bawa ubat mak. Kadang tak faham sebelum ni, boleh bertanya dengan mereka untuk kenal ubat kita lebih lanjut. Jangan dibiarkan ayah kita, mak kita makan ubat sendiri. Itu yang kadang-kadang untuk tu termakan ubat panau. Termakan ubat panau penat. Sekarang aku 8:49 pagi.

tak pilihan yang tepat. Macam selalu kita katalah kan, kumbang tak seekor kan. Tapi jaga-jagalah, takut kena kumbang tanduk. Kumbang yang gulung-gulung tu kan lagi bahaya yang tu. Takut jadi apa cerita Jamali. Aku lelaki lindungan Tuhan. Kena yang macam tu, jam dek, jam. So kau buatlah pilihan yang betul-betul dek, eh. Tanya pada mereka yang lebih pengalaman. Serahkan pada orang tua lagi cantik gitu. Tapi sekarang tak lah, dia nak kenal sendiri kan. Lebih baik pilihan hatinya. Tak apalah, jangan kena Jamali, sudahlah. Lelaki lindungan Tuhan. Jam. Prince of Fam.

Penyanyi ini membawa diri dan akhirnya berjaya di Eropah. Siapa lagi kalau bukan Angga dengan tajuk lagunya Kembali. Kalau dalam versi Inggerisnya apa? Snow on the Sahara. Okay. Aku baru saja berlalu untuk anda hanya di 102.9 MHz. Polis FM serasi denganku. Tidak lagi, kita akan ke National FM. Untuk utama 9 pagi. Ini untuk peniaga-peniaga kita yang bermula dari bawah ini.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nur Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim de Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu memulihkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlis Aman Sentosa. Dan lagu ni kita kedengaran lah. Ada kawan hantar pada saya kedengaran di satu program kereta api sarung. Saya tak tahulah dari mana datangnya tu kereta api sarung ni. Memang satu Malaysia lah ada talk lah tentang program tersebut. Dan mereka berada di Perlis. Dan lagu Perlis Aman Sentosa ni dan juga anak Perlis Merdeka kedengaran di sana. Terima kasih lah DJ kat sana. Kemarin ni program tu berlangsung. Terima kasih. Zuyahya, waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, Cik Baru je start live kita untuk pagi ni. Kawan-kawan yang masuk tolong share live kita. Terima kasih. Stream kita di live TikTok kita ni. Siapa tanya mana Ryan hari ni? Kemarin berdua awak, hari ni seorang pula. Cik kawan dengan Ryan hari Selasa aja. Hari Rabu cik tak kawan dengan dia. Hari Khamis pun cik tak kawan dengan dia. Hari Senin pun tak. Kita gaduh tak cakap hari lain. Hari Selasa je kita kawan baik. Terima kasih tau orang luar yang memilih Perlis yang datang cuti hari Malaysia berada di Perlis. Kemarin Kak Atra kan nama dia, dekat Kubang Perut kan, datang rumah anak dia orang Sarawak. Terima kasih. Ramai lagi lah orang-orang luar yang bersama kita kat negeri Perlis ni. Terima kasih banyak-banyak. Cik Puan, waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum kembali untuk Cik Puan. Semoga awak sejahtera, diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Dalam TikTok sekarang ni kan, kita tengoklah video-video yang dimuat dinaikkan oleh influencer kita kan. Bila ada saja isu-isu panas yang melibatkan perang mulut antara influencer tersebut dengan opiniannya, orang yang berada di hadapan dia, ataupun dia bukan influencer yang kita kenal pun kadang-kadang tu, dia orang biasa je, tapi dia terpaksa buat video tu kerana tekanan yang sedang dihadapi oleh pihak lawan yang sedang diberikan kepadanya. So masing-masing keluarkan telefon. Kau keluar telefon, aku keluar telefon. Ni nak bertekak ni. Sekarang ni telefon dah menjadi senjata utama ketika bertekak. Kan, betul tak? Betul tak? Kat mana-mana pun macam tu. Asal bertekak, ayah terlanggar kereta, langgar kereta ke? Kat jalan raya, semua keluarkan telefon. Macam keluarkan kan? Masing-masing macam keluarkan senjata. Keluarkan telefon masing-masing, letak kat muka. Nah, kau rakam apa? Kau rakam ke? Kau ingat aku siapa? Kau tak kenal aku ke? Itu ayat yang selalu keluar. Kau tak kenal aku ke? Kau tahu aku siapa? Itu ayat yang selalu kita dengar lah. Kau tahu aku siapa? Apa peduli kan kau siapa kan? Bila dah marah macam tu, tinggal kau siapa? Tak? Masing-masing nak tegakkan kebenaran masing-masing. Hey, Arifah Man, terima kasih. Arifah Man, saya juga minat awak tau. Terima kasih. So dalam keadaan macam ni, kita yang dari jauh ni, ada bukan saja dua orang ni yang merakam. Orang jauh ada orang ketiga juga yang turut merakam. So daripada kita merakam perkara tersebut untuk dimuat naikkan TikTok yang menunjukkan banyak kes-kes berpecah belah antara sama kita, lebih baik kita selesaikan sebaik mungkin. Kita selesaikan untuk dijadikan orang kata apa, benda tu kembali reda. Daripada kau dengar aku siapa, kau ingat aku siapa, kau kenal aku siapa. Aku ni kerabat, itu kerabat ini. Allah, sedangkan apa benda yang awak lakukan tu benda salah. Kan? Kau nak ikan apa, kau siapa? Sebab awak buat benda yang salah. Kan? So, masing-masing lah. Ada yang masuk ke grup A, ada yang masuk ke grup B. Jadi masing-masing mengeluarkan kata-kata yang kurang cantik. Di situlah bermulanya kata-kata yang kurang cantik. Kemudian ada pula yang sokong, yang support. Kan? Kita di belakang awak. Good job bro, good job. Awak telah buat yang terbaik. Sekali kawan tu kena tangkap, orang yang good job tu akan hantar pun macam saya katakan hari tu lah. Dia punya komen dia, semoga dipermudahkan. Hari tu dia yang sokong, kita di belakang awak. Lawan. Sekali orang yang lawan tu kena tangkap, semoga dipermudahkan segala urusan. Itulah selalunya. Suka memperapi-apikan orang lain agar terjadi perbalahan, persekentaan, perpecahan. Suka sangat ke benda tu? Come on lah, bersatulah bro.

Ella dengan Hati Dipadu untuk anda. Hanya di 102.9 Megas. Wow, wow, ni kan konsep Ella memang meletup lah gitu kan. 9.25 minit pagi. Awal pagi tadi, saya ada bercakap pasal line kuning tau. Dekat jalan raya. Dekat negeri lain pun saya rasa mesti ada lah kan line kuning tu. Supaya kenderaan ataupun pemandu-pemandu memperlahankan kenderaan masing-masing. Line kuning yang sangat-sangat tebal buatkan kenderaan

duit siling dalam kereta bercamuk habis. Jadi tolonglah abang yang buat lem kuning tu, tolonglah. Jangan tebal sangat. Nipis-nipis kat sikit. Bila saya buka WhatsApp, tadi saya terlupa buka WhatsApp. Saya buka-buka WhatsApp, saya tengok, ya Allah, ramainya yang bersetuju bab tu. Abang Zainal kata betul. 2-3 hari lepas, lampu saya hilang. Saya kereta lama lagi lah, lampu hilang. Saya kata waktu saya langgar lain kuning lah, dia kata. Saya gunakan jalan ujung jalan ujung batu. Jalan ujung batu tu jalan yang sama lah yang saya guna. Depan sekolah ujung batu tu, kata dia. Ya Allah, punya lah tebal, lain kuning tu baru buat. Saya pun setiap kali nak lari daripada lain kuning tu, ada je kereta depan. Itu yang kadang-kadang membuatkan bahaya. Bila orang tak nak, lalu lain kuning tu dia akan ambil side ke kanan. Sebab kiri dah parit kan, dia akan ambil side ke tengah. Takut tak selamat lah ada datang kereta dari depan kan. Eh, Mazlan Cik Mat, terima kasih my friend. Arpa keluar dulu, terima kasih. So, lain-lain kuning ni tolonglah bang. Tolonglah nipiskan sikit. Janganlah tebal sangat. Ya, kok ia pun nak suruh orang perlahan kaki kenderaan. Ui, makin lama makin tebal tau. Makin lama makin tebal. Lepas-lepas lain kuning, tayar jadi gelong. Kak Diana kata, anak saya suka main. Bila sampai kat lain kuning tu, dia suka buat Bila sampai kat lain kuning, anak dia akan buat Dia ikut rentak lain kuning tu. Ada dia siap suruh langgar lagi lain kuning tu. Ramai yang bersetuju dengan kata saya pagi ni tentang masalah yang mereka hadapi bila langgar lain kuning di tengah jalan. Itu yang baru-baru ni, yang suspension bagus apa semua, taklah terasa sangat kan. Habis sangat dia akan bunyi geduk kan. Cik, kereta yang lama-lama ni, yang dah usia lebih 10 tahun, 20 tahun ni, apa cerita? Dia akan bunyi kedebang. Bergoncang kepala otak bang, boleh sengit otak tau. Habis-habis lain kuning tu lupa nama bini. Yang nama apa yang? Tolonglah bang, tolong. Nipiskan sikit lain kuning tu bang. Mana kontraktor-kontraktor jalan ni? Nipiskanlah sikit, tolonglah. Aku merayu sepenuh hati. Yelah, aku janji akan perlahankan kenderaanku bila sampai lain kuning tu. Tapi janganlah tebal sangat. Tolonglah.

Jadi bayangan awan Dato' Awi. Nampaknya tau pagi ni line kuning ni dah jadi dah jadi tajuk perbincangan pagi ni. Eh, hey, oh kawan JKR. Eh, bukan kuning JKR. Tak. Jangan marah lah JKR. Kita kawan kan. Jangan marah. Tadi saya cakap waktu pagi ni. Saya cerita atas pengalaman diri saya. Rupanya kawan-kawan yang lain juga banyak. Rupanya. Nampaklah kita hampir sama lama dengan kita aku. Kata Kak Lipa, Kak Latifah kata bergoncang jantung hatiku. Syamitek kata famous lah pagi ni digitali. Famous lah. Lori JKR berhenti kat depan tu lah. Ben JKR berhenti lah. Aku dah tahu. Aku nak tunjuk siapa ni. Hashim dah. Sampai. Terima kasih. Kata Kak Auni. Bonet kereta dia terbuka. Lepas lalu line kuning tu terbuka bonet kereta. Buka-buka bonet cari bateri tak jumpa. Bateri duduk kat tangki ayak. Kak Auni kata bateri dia duduk kat tangki ayak lepas dia langgar line kuning. No. Izzah Misha, terima kasih follow kita. Allahu Akbar. Terima kasih tau kawan-kawan terus mendengarkan Police FM 102.9 MHz. Okay. Line kuning juga. Kita nak bagi tahu tentang program Jelajah Farmasi Community, bahagian perkhidmatan farmasi Jawatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia MPS. Kawasan Kedah Perlis akan mengajurkan satu program community dengan pelbagai aktiviti menarik. Jadi anda boleh bersama dengan program tersebut, sambutan dari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis tahun

2026 ni, pada 19 September 2026, 7 pagi sampai 5 petang di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Seorang Felda Cuping Perlis. Jangan lupa tau, macam-macam program ada di sana untuk anda kenali ubat anda. Elok sangat-sangat penting untuk anda pergi, untuk anda kenal ubat kita supaya kita tak termakan ubat panau. Alright, ada yang tanya dari esok topik apa? Okay, nanti saya akan beritahu topik tu esok. Tapi yang saya sempat sembang dengan Syah, kalau dia bertugas nanti, Syah kata dia akan buka satu topik. Apa yang bila kita Gen Y ni ataupun generasi-generasi yang lama terdahulu bercakap, Gen Z tak akan percaya. Apa yang Gen Y cerita, Gen Z akan terlopong mata, betul ke ada benda ni? Betul ke? Itu idea dari Syah. Jadi anda boleh mengikuti program ataupun live Syah nanti untuk anda berbincang. Apa yang Gen sebelum tu cakap, Gen Z tak akan percaya. Contoh dia bagi tadi, kalau Gen Y kata dia jumpa tengelung. Kita bagi Gen Z yang ada ni, tengelung. Apa itu tengelung? Datang apa pula, siapa kena tengelung? Tak. Ini perkataan daripada perkataan Cina kan, tanglong. Tanglong yang selalu Cina main tu. Orang-orang Cina main tu kan, yang ada lampu merah kat dalam tu. Dia akan warna tu ikut warna body tanglong tu. Dia akan letakkan satu lilin kat dalam tu, dan dia akan bercahaya warna merah, warna biru. Dan ada juga yang dilepaskan ke udara dan sebagainya. Jadi ada lagi buat lagu ni. Kejap, kita ubah. Tanglong ni adalah sejenis makhluk yang misteri. Tanglong tu permainan, tapi tengelong kalau ikut cerita orang lama-lama. Dan saya sendiri, saya pernah bercerita bab ni lah sebelum ni. Saya sendiri pun pernah mengalaminya. Bagi mereka yang hidup yang zaman kanak-kanak di tahun 80-an, zaman kanak-kanaknya di tahun 90-an, pengalaman melihat makhluk yang terbang, ada api, ada cahaya, bulat. Dan api ni waktu dia terbang tu, api dia menitik-nitik kat bawah. Dia akan terbang melintasi sawah bendang. Katanya dia makan katak dan sebagainya. Ini bukan cerita mistik tau. Saya bercerita atas pengalaman saya, saya pernah tengok benda ni. Itu dia katakan tenggelung. Sampai saat ini kita tak tahu apa misteri tenggelung ni, apa jenis makhluk ni. Hanya orang lama je yang tahu. So benda tu akan dibincangkan. Contoh, bukan nak bincang tentang tenggelung tu, tapi itu contoh apa yang Gen Y cerita, apa yang generasi Alpha cerita, Gen Z tak akan percaya. Ada ke benda tu? Sebab tenggelung tu dah tak ada lagi dah ni. Tak pernah tengok dah lagi tenggelung tu. Dia sejenis makhluk mesti nak kata hantu pun tak tahulah. Untuk hantu je tak ada. Ada yang pernah nyakat tenggelung tu, bila dia terkena dengan balingan batu apa semua, api dia akan berpecah, kemudian dia akan menyatu balik, dia akan terbang. Dia akan terbang macam tu. Dia real tau, real. Saya sendiri tengok waktu saya duduk kat kampung. Benda ni bukan main-main. Itu antaranya lah pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Gen sebelum tu, generasi sebelum tu, tapi Gen Z tak akan percaya. Itu akan bersama dengan Syah nanti. Hashim dah kata tenggelung terbang, betul kan? Bagi orang lama-lama yang pernah tengok, memang betul. Syah Mitek tak habis-habis lagi dengan line kuning dia. Dia berdendam betul dengan line kuning ni. Apa tidak ayah dia kata, angkut-angkut, sarang angkut-angkut dalam kenderaan kesayangan saya tu, luruh habis dia kata. Apa pula ni? Apa pula ni? Nazarudin kata, tenggelung duk main TikTok lah ni. Tenggelung tak sempat terbang, tenggelung main TikTok. Abang Latif, saya pernah nampak tenggelung pada tahun 1986. Balik dari tengok Piala Dunia jam 4 pagi. Ya, selalunya waktu-waktu macam tu. Betul, betul, betul. Saya setuju. Nampak tak orang lama pernah cerita? Gen Z mati tak percaya.

0: Alright, Zakat Nurita, Hakim Rusli terus menghiburkan anda hanya di 102.9 MHz. Okay, tenggelung tu jangan dijadikan bahan sembang kita untuk hari ni sebab itu Syah punya. Saya cuma bagi contoh. Syah kata dia akan sembang, nanti dia akan buka tajuk tu. Syah dah masuk dah. Itu Syah punya. Dan saya cuma tolong bagi tahu yang Syah akan buka tajuk tu. Apa yang Gen Z, Gen Y ataupun Gen Alpha yang sebelum tu bercakap, Gen Z tak percaya. Dia cerita dia tak percaya, Syah.
1: Lee pun boleh cakap. Saya cuma habak dekat
0: tak,
1: Lee.
0: Saya tolong promosi Syah tadi ni. Saya promosi kata Syah akan buka satu tajuk apa yang Gen sebelum tu cakap, Gen Z tak akan percaya. Jadi saya minta mereka tunggu. Bila Syah konti, Syah?
1: Hari Jumaat.
0: So saya bagilah contoh.
1: Saya habak dekat Lee. So Lee beritahu boleh depo join Lee.
0: Tak.
1: Kalau kita habang kata dulu kami ni macam ni, jumpa yang lo jumpa kan. Allah, mana nak ada.
0: Tak percaya kan.
1: Kadang-kadang benda tu ni kita lalui pengalaman kita.
0: Betul.
1: Kita biasa nampak. Dan kita rasa segala-galanya kan.
0: Ya.
1: Tapi dia pun tak percaya.
0: Tak percaya lah. Sebab tak pernah tengok.
1: Yalah.
0: Dia ingat tenggelung tu orang Cina duk main tenggelung tu.
1: Kalau kita saya tak kat udara-udara kan. Dulu kalau zaman 70-an, 80-an kan. Kita akan jumpa tenggelung. Tenggelung tu benda apa? Orang kata
0: yang berapi, yang bergerak.
1: Berapi duk terbang.
0: Ya, kan? Betul.
1: Budak-budak lah tak. Mana nak ada ampun mohong ah. Tahyul semua tu.
0: Tahyul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Padahal benda-benda tu kita nampak sendiri dengan mata kepala kita kan.
0: Dan kita tak kategorikan sebagai itu syaitan ke, hantu ke, apa ke. Kita kata apa yang diceritakan, apa yang kita nampak.
1: Itu tak masuk lagi cerita aku kena sembunyi dengan hantu.
0: Oh, pula.
1: Kena sembunyi ni. Dulu saya kena sembunyi dulu.
0: Apa pengalaman kena sembunyi dengan hantu tu? Apa cerita tu?
1: Sebab nak buka mulut cakap tak boleh.
0: Tapi
1: orang tu tepi hang lah.
0: Buat tu bila senja hilang.
1: Senja.
0: Oh ya.
1: Sebab tu orang-orang tua mak pak kita dulu kata sebelum senja buat balik. Kan. Saya tengok ramai duk cari saya.
0: Nampak orang sekeliling kita tu nampak.
1: Sampai depa pergi cari kat bukit Siangit.
0: Allah.
1: Masa tu jahanam.
0: Dah jahanam.
1: Jahanam kita nak ingat lagi.
0: Keluar main senja cerita dia.
1: Senja tak balik.
0: Kan?
1: Yang kita lalai orang rumah tepi depa tak nampak ni.
0: Tak nampak. Dah lah gelap kan, tak nampak. Senja tu gelap maksud saya, Syah.
1: Dah aku tahu kata aku gelap ni. Keadaan senja tu dia mempengaruhi dengan kulit kita tu ni.
0: Ya.
1: Memang gelap lah.
0: Ya.
1: Kan?
0: Pengalaman tu mistik. Kata misteri lah kita katakan. Jadi bila kita cerita tentang benda tu kena sembunyi dengan hantu.
1: Dia bukan duduk tanah ni. Saya duduk tepi rumah ya. Tepi tiang rumah ya. Kan?
0: Itu perkataan kena sembunyi hantu tu perkataan ataupun ayat yang digunakan, nama yang digunakan oleh ni. Kejadian tu kita tak tahu nak kategorikan apa kan. Jangan kata kita cakap bab ni pula, bab mistik lah apa pula kan.
1: Saya nampak abang saya, adik saya.
0: Nampak semua.
1: Depa pergi cari sampai tepi bukit dah rumah masa tu dekat bukit kan, tepi bukit saya.
0: Ya.
1: Depa main lalu tepi lagi nak buka mulut tak boleh ni.
0: Nak panggil abang tu tak boleh.
1: Tak keluar. Cuma nampak ayah, arwah ayah yang dia duduk di tingkap kan. Dia tadah tangan dia berdoa. Lepas tu dia bau dengar ayah kata apa kan. Tu duduk tang tu.
0: Okay.
1: Bau depan nampak kita.
0: Kejadian tu agak berapa minit, Syah?
1: Lama ni.
0: Lama
1: ya. Dalam setengah jam, kat sejam juga. Dia pun duduk menilau cari. Time tu kita tak balik lagi kan. Time tu rumah pun pelitai minyak gas ni.
0: Yalah.
1: Ada karan macam lah.
0: Saya pernah ada pengalaman nanti duduk rumah tok juga. Rumah pelitai minyak gas tahun 80-an waktu sebelum LLN main pasang elektrik tu.
1: Langut-langut naik. Depan langut-langut betul bawah depan naik kan.
0: Kita tidur tepi tiang sendiri, kita tidur tepi alang tok duk pesan kan. Jangan tidur kat alang kan. Kita rasa macam kita nak panggil tok kita tu tak boleh panggil. Padahal kita nampak dia di jalan kita tu. Tok kata itulah kena tindih tu.
1: Tapi kalau kita cerita dekat budak-budak lah
0: tak percaya.
1: Depa tak percaya.
0: Dia tak percaya. Betul. Jadi benda ni akan disembangkan ataupun dijadikan tajuk oleh Syah nanti.
1: Dah ada kita sembang dah ni.
0: Panjang lagi cerita dia, kita nak habis masa. Panjang lagi cerita dia. Panjang lagi cerita dia yang Syah boleh kongsikan. Lebih best kalau cerita pada waktu malam, Syah.
1: Jumpa pun biasa ni. Jumpa pun biasa. Tok Sri Mani tu. Ada jumpa dengan mata kepala sendiri.
0: No.
1: Tengah malam. time tu kita zaman remaja, balik pukul 2, pukul 3 ni. Zaman tu balik jalan kaki, mana ada MMS pegawai apa semua.
0: Tak ada.
1: Mana ada li.
0: Okay.
1: Tengok tau.
0: Paranormal lah ni, ni paranormal
1: punya
0: ni.
1: Punya kaki lari li, tak boleh buat bincang tu. Macam tengok Road Runner show kan. Kata tu. Macam tu lah kita kaki punya langkah. Dia insaf tak keluar dalam 2-3-4 malam.
0: Ya. Jadi benda-benda tu semua memang pada waktu tu memang kita dapat tengok dengan
1: langsiak li. Langsiak tak boleh buat bincang. Kalau dia pun duk buat viral-viral, duk masuk medsos kan. Bunyi langsiak semua. Saya tak percaya sebab saya pernah dengar sendiri.
0: Dia bunyi dia lain macam
1: ah. Dia nak kata menatang pun bukan li, nak kata orang pun bukan, dia punya mengilai tu. Dia punya mengilai, mengikik tu dia lain sikit.
0: Kan?
1: Saya ingat dulu kan, entah dari mana li. Dari bukit Siangit tu kan.
0: Bukit Siangit.
1: Dah terbang tak nampak lah, tapi dia mengilai.
0: Oh.
1: Dia mengilai sampai kat Tok Sri Mani punya kubur tu dia hilang. Waktu tu saya nak turun, masa tu zaman saya duduk lepak di Taman Datuk Japak tu, Kampung Pondok.
0: Iya, Kampung Pondok.
1: Okay. Kan? Turun-turun pijak tangga ya. Dengar dia mengilai kan. Lepas tu hutan tahu macam mana. Dia cerin otomatik keluar rumah. Naik-naik atas rumah tau. Awak tak keluar?
0: Arwah ayah kan? Arwah ayah dia tahu lah.
1: Awak tak keluar? Tak tahu bunyi apa. Kalau hampa nak tayang tu dah buat langsiap mengilai lah.
0: Jan tanya Syah, tapak mes polis tu dulu ada apa Syah?
1: Sebelum itu kubur lama dulu.
0: Itu
1: tapak kubur lama. Itu tempat kita bang, permainan kita dulu. Lepas tu dia sawah padi, duk main wow petang-petang dulu itu bang.
0: Abang Datik tanya, dia gelak. Bolehkah bincang Pak Langsiak kat radio?
1: Pasal pula tak boleh.
0: Kita cerita pengalaman. Bukan kita nak mengiyakan kewujudan tu dan sebagainya.
1: Bukanlah kita nak suruh percaya.
0: Bukan kan? Kita nak suruh percaya. Kita cerita pengalaman kita kan.
1: Itulah apa tak kenal, apa tak tahu. Aku kenal, aku tahu.
0: MZ, Waalaikumsalam MZ. Maran hadir. Tadi on the way, mai kerja cek dengan RTM Click. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.
1: Di Maran Pahang ke?
0: Ya.
1: Gang Lee Atroman lah.
0: Azim dah kata kena usik demam. Itulah.
1: Dia kena?
0: Itu pengalaman cerita dulu-dululah.
1: Nanti kita buka. Kalau tak ada masalah, malam esok kita kongsi-kongsi.
0: Kongsi-kongsi bersama dengan Syah.
1: Li mana jumpa Li?
0: Pernah tengok Tenggelong aja lah.
1: Tenggelong kan?
0: Yang lain pada tu adalah pengalaman-pengalaman tu yang nanti kita sembang-sembang off radio boleh lah kan?
1: Betul.
0: Alright, terima kasih Syah kerana sudi bersama kita pagi ni.
1: Okey, selesai sajalah. Okay, saja masuk kucing ni sebab kamu-kamu siapa tak kira nak tengok-tengok juga. Tak kira kita boleh menonton TV Sukan.
0: TV Sukan nanti TV bersama Sukan dengan penerbitnya Mamat Syah.
1: Secara langsung lah.
0: Secara langsung nanti.
1: Konti Sukan. Konti Sukan pukul 11:30.
0: Penyampainya?
1: Ryan.
0: Ryan, okey. Saya tak cakap dengan dia. Saya bergaduh ni. Saya kawan dengan dia hari Selasa lah, Ryan.
1: Ya, kau?
0: Hari lain saya tak kawan dengan dia.
1: Dia kategori gen apa?
0: Dia jentu. Aduh. Terima kasih Syah. Terima kasih. Saya nak ambil dah. Ada banyak cerita-cerita yang boleh kita kongsi. Alright, terus layan Police FM.

Riuk-riuk kita sama dengan Syah yang tumpang masuk sekaki tadi untuk promosi konti sukan. Sebentar lagi kita dapat sampai ke penghujung perjalanan, dan saya yang telah pun berkonti sejak pukul 6 pagi tadi. Dan terima kasih kawan-kawan yang telah pun menemani saya dalam live saya yang bermula pukul 10 tadi, pukul 9 tadi. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Hana Mai. Steady, kehidupan ini mudah aja, jangan disusah-susahkan. Kalau tak mampu menjadi isi ikan yang manis, jangan jadi tulang.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Nak dengar Pearl FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
5: Betul-betul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada seluruh rakyat Perlis dan juga pendengar setia Perlis FM di 102.9 MHz. Semoga baik-baik saja untuk anda semua. Ya, bertemankan dengan Hana Moy pada pagi ini di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan penyampai kita sebentar tadi yang telah menemani anda di dalam Hingat Pagi bersama dengan DJ Sazali. Itu dia pun dah habis dah tugas dia menemani anda sehingga jam 10 pagi tadi. Dan kini Haramoy pula yang akan menemani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan Asha Kirin yang bertajuk Faraid Harta dan yang ditinggalkan bersama Ustazah Nur Asma Abdullah dan diikuti Sinar Duha. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sidang pendengar ayah ibu di luar sana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala yang masih lagi memberikan kepada kita nafas pada pagi ini, petang nanti belum tentu. Dan bersyukurlah dengan nikmat kehidupan ini, dengan nikmat sihat ini, dengan nikmat panca indera yang Allah kurniakan kepada kita ini, semoga dapat kita manfaatkan seluruh ruang kehidupan kita ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan untuk membenteras segala bentuk maksiat, sama ada bermula dengan diri kita ataupun ahli masyarakat termasuk kaum keluarga kita. Itulah di antara nawaitu atau tujuan kehidupan kita. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan, dalam keterbatasan masa ini dalam rancangan Asy-Syakirin, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita menekuni, kita melihat satu tajuk yang saya letakkan sebagai faraid harta yang ditinggal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana apabila berlaku sesuatu kematian, maka ahli keluarga akan mengagihkan harta si mati kepada ahli waris yang berhak. Bila berlaku kematian, kita tengok, sebab itu bagaimana orang tua-tua kita selalu sebut, tanah masih merah. Tanah apa? Tanah kubur. Tanah kubur masih merah, tapi ahli keluarga sudah membincangkan tentang siapa yang layak mewarisi itu dan ini. Adakah salah? Tidak. Sebenarnya mengikut syariat pun di antara perkara yang perlu disegerakan selain daripada melunaskan hutang-hutang si mati, termasuklah hutang dengan Allah, sebagai contoh fidyahnya. Sebagai contoh ialah hajinya kalau belum dikerjakan, dan juga hutang piutangnya dengan manusia. Hutang di kedai ikan, hutang dan sebagainya dilunaskan. Kemudian disegerakan urusan agihan faraidnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ilmu faraid ini bagi kitalah, bagi sebahagian besar daripada kita ini, orang awam ini tak berapa familiar sangat. Tak berapa kita sebut sebagai tak berapa terkenal sangat. Sedangkan nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu faraid ini, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menyuruh kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya kepada para sahabat. Terlihat penting untuk kita belajar, untuk kita tahu ni. Kadang-kadang kita mungkin zaman kita belajar di sekolah agama dulu, zaman kita ambil sijil syahadah dulu, macam saya lah, zaman kita ambil 4 sanawi dulu, kita maklum sangat, kita hafal ilmu faraid ini. Kadang-kadang boleh buat lagu, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu faraid ini. Ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, yang disebutkan sebagai asabah itu bagaimana, kita belajar. Tapi bila kita dah macam ni, kita dah sampai umur tua, kita lupa. Kan kita ni kan dah sampai masa sikit ingat banyak lupa. Tapi nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu faraid ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham, ilmu faraid ini bukan sekadar kira-kira. Bukan sekadar ayah, contohlah, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/8, anak dapat 1/2, anak perempuan begini-begini. Tetapi ilmu faraid ini juga bukan tentang pembahagian tanah, pembahagian barang mal dan juga duit. Tak, bukan.
Tetapi sebenarnya ilmu faraid ini ataupun hukum faraid ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dia nak menguji sejauh mana kita sanggup tunduk patuh kepada perintah Allah. Saya sebut contoh dalam hukum faraid, anak lelaki akan mendapat 1/2 atau kadang-kadang menjadi asabah. Anak lelaki akan mendapat 2 bahagian daripada anak perempuan. Mungkin anak perempuan ini dia adalah anak yang sangat dekat dengan ibu, sangat dekat dengan ayah. Malahan dia bertanggungjawab menjaga ibu ayah masa sakit. Anak lelaki tidak. Maka hukum faraid menetapkan bahawa anak lelaki walaupun dia tak ambil tahu tentang ibu ayah, tapi dia berhak mendapat 2 bahagian. Jadi di sini mungkin kita akan rasa macam, kenapa macam tu? Kenapa tak adil? Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita nak sebut bahawa faraid ini bukan tentang emosi kita, bukan tentang perasaan kita, tetapi dia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita lihat dalam Islam, kadang-kadang minta maaflah ya, kadang-kadang yang mendengar apa yang saya utarakan ini melalui corong-corong radio, mungkin dia makin dekat dengan radio. Dia makin tembap telinga dekat radio. Ustazah kata anak perempuan, dia jaga mak, dia jaga ayah sakit sampai meninggal, dia sampai berhenti kerja, tapi dia dapat sikit daripada anak lelaki. No way. Kadang-kadang kita katakan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena baca hukum faraid ini bersekali dengan hukum-hukum lain. Antaranya ialah hibah, pemberian atau hadiah. Ketika hidup, mak ayah berhak untuk menghibahkan. Sebab itu kita jadi mak ayah ni dengar betul-betul. Nah, kadang-kadang mungkin anak perempuan ataupun menantu perempuan lebih dekat dengan kita. Lebih dekat dengan kita. Tuan-tuan, perempuan, saya nak cerita lah, kebetulan terlintas di kepala saya. Saya nak cerita, kadang-kadang kita anggap menantu perempuan ni tak rapat dengan mak ayah kan. Tak macam tu. Saya teringat kebetulan pengalaman saya bawa satu kumpulan jemaah umrah. Saya diminta ataupun saya diamanahkan oleh pihak tabung haji untuk bawa jemaah umrah. Untuk bawa jemaah umrah. Saya pergi dengan, saya bawa jemaah ni. Ada satu seorang makcik ni, kita sebut makcik lah. Sebab dia lebih berusia daripada saya banyak. Umur mak-mak kita. Umur dia dah 70-an, 80-an macam tu. Dan dia bukan orang pelih. Sebab tu saya berani cerita. Jangan duk pembang, telinga dengar. Siapa Ustazah nak cerita? Bukan. Jadi saya nak cerita kan, betapa dia pi ni dengan anak perempuan. Satu-satunya anak perempuan yang dia ada. Mak-mak ni, kalau kita tengok kebiasaan dengan anak perempuan ni habis meta lah. Dengan menantu perempuan ni, dia buat mengata. Dengan anak perempuan, habis meta. Macam tu. Kan, tak apalah. Jadi, saya tengok, saya tanya dia. Kebetulan, banyak ketika di Mekah dan Madinah, dia dengan saya. Saya tanya dia, makcik Mai ni dengan duit siapa? Dia pun bagi tahu. Duit kebun kelapa sawit dia, kan? Dia kumpul-kumpul dan dia nak buat umrah. Dia kata, dia bawa lah anak perempuan. Lepas tu saya kata, minta maaf lah. Saya tengok macam ada yang tak berapa selesa, tak berapa enak kita tengok. Saya kata, saya nampak, minta maaf lah makcik. Kenapa anak makcik jarang ke masjid? Perempuan, anak perempuan duduk sebilik dan dia jarang nak ambil pot lah tentang makcik ni. Sebab tu makcik ni banyak ikut saya. Lepas tu dia pun bagi tahu, anak ni bukannya mau sangat mai umrah, tapi saya pujuk. Saya ni, dia kata, Ustazah lebih rapat dengan menantu perempuan saya. Dialah yang uruskan pendaftaran umrah saya, beli barang saya nak main umrah. Nampak di situ. Kemudian saya kata dekat dia, makcik, kalau makcik nak datang lagi lah, nak main lagi, saya nasihatkan makcik mainlah dengan menantu. Sebab makcik kata tadi menantu ni banyak ambil berat tentang makan minum, kesihatan, kan? Dan dia pun termenung panjang. Di situ kita nampak
Kadang-kadang darah daging kita ni dia tak ambil pot sangat. Dia anggap mak ni mak boleh urus sendiri. Mak kuat lagi, mak boleh pergi dengan ustazah. Tapi menantu ni daripada penceritaan dia sangat ambil berat. Ini kita sebut. Sebab itu dalam Islam dia adanya hibah. Walaupun menantu sebagai contoh tak berhak untuk mendapat harta secara faraid, tetapi dia boleh mendapat secara pemberian hadiah. Kita bagi masa hidup, contoh sebab menantu jaga sakit demam kita, kita hadiahkan kepada dia. Dan yang ni waris tak boleh pertikai. Kemudian satu lagi ialah adanya apa yang disebut sebagai wasiat. Wasiat. Tetapi kedua-dua ini ada syarat-syaratnya. Baik hibah, baik wasiat, dia ada syarat-syarat dia. Secontohnya wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu contoh apa yang kita sebut sebagai syarat-syarat.

bukan tanah yang tolak dengan tayar empat tu, bukan tanah tu, tu tanah merah boleh beli. Nah, tanah yang diduduki, yang dimiliki tanah bendang dan sebagainya, menjadi sebab adik-beradik bermasam muka. Pak saudara dengan anak saudara tak bercakap sama. Nah, menjadi sebab. Dan harta yang sepatutnya menjadi nikmat bertukar menjadi fitnah. Apa yang disebut sebagai fitnah? Menjadi punca kepada perbalahan, pergaduhan adik-beradik. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peringatan untuk kita sama-sama dengan tajuk kita tadi, apa dia? Faraid ini harta yang ditinggalkan, maka kita jangan sesekali ambil hak orang lain. Jangan. Kita jangan ambil hak waris lain. Sebagai contoh, mak ayah dah hibah, mak ayah dah wasiat, redha. Mak ayah ada anak angkat, dia nak wasiat. Nah, 1/3 daripada harta kepada anak angkat, nak wasiat kepada menantu dia sebab jaga dia. Kita jangan ambil hak mereka. Nah, kadang-kadang alasan tu dia datang. Contohnya, tanah tu saya yang usahakan. Daripada hutan, saya tebas menjadi dusun, contoh. Mak ayah tu saya yang jaga, berbalah juga. Nah, kemudian saya ni anak sulung, saya ni anak lelaki, sebagai contoh, berlaku perbalahan. Ini perkara-perkara yang tak cantik, yang kita kena elakkan. Dan sebagai penutup, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, suka untuk saya berpesan. Saya juga ibu, dan kita sama-sama ayah ibu dalam masyarakat. Maka pesanan untuk kita sama-sama, yang pertama, buatlah perancangan harta kita. Nah, perancangan tadi, contohnya hibah kita nak bagi kepada siapa, wasiat kita nak bagi pada siapa, contoh satu. Yang kedua, simpan rekod harta kita dengan baik. Di mana ada kita sebut sebagai geran tanah, tang mana kita sebut sebagai hutang kita, kita simpan rekod dengan baik. Yang ketiga, yang saya sebut juga awal tadi, kenal pasti hutang, buat catatan, ada catatan hutang. Kalau kita mati, waris akan bantu untuk tunaikan. Sebab hutang ini tergantung, tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana tidak ditunaikan. Dan yang keempat, yang akhir, yang paling penting juga ialah kita didik anak-anak kita tentang pentingnya amanah, termasuk amanah dalam harta yang ditinggalkan. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik itu dari Allah yang bersifat maha sempurna, dan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perlis FM Serasi denganku. Selamat pagi, 10.51 pagi. Saya DJ Ryan bersama dengan anda pagi ini. Dan sebentar lagi insyaAllah kita akan bersama-sama dalam konti sukan. Dan bersama dengan saya, Pengarah Majlis Sukan Negeri Perlis. Assalamualaikum tuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, saat lagi insyaAllah kita akan secara langsung di Sukan TV RTM insyaAllah. Yep. Yang mereka juga boleh tonton kita hari ini. Mereka nak sembang-sembang dengan kita pasal boleh, sukan boleh. Apa semua boleh tengok dekat rtmclick.rtm.gov.my. Jadi sikit sebanyak kita pun tahu pencapaian kita lebih pada target sebenarnya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Bila, untuk edisi kali ini kan?
1: Untuk edisi bukan saja di Sukma, tapi alhamdulillah di juga di Para Sukma.
0: Di Para Sukma. Dua-dua melepasi target insyaAllah. Tapi bila kita dah lepas satu target tu tuan, susah juga macam mana kita nak istiqamah, kekalkan tu kan?
1: Kejar, insyaAllah nak maintain tu.
0: Kan? Dan itu mungkin salah satu tekanan juga saya rasa buat kepimpinan Majlis Sukan Negeri Perlis dan juga semua atlet-atlet sebenarnya yang sudah pastinya mendahagakan pingat untuk edisi Sukan Malaysia di Kelantan nanti.
1: Di Kelantan,
0: betul. Di Kelantan nanti,
1: 2028
0: nanti. Dan insyaAllah banyak lagi yang kami nak sembang-sembang saat lagi ni. Jadi anda boleh terus stream kami dekat rtmclick.rtm.gov.my dan juga boleh dengarkan Nursi 102.9 MHz. Boleh juga terus layan kita menerusi RTM Klik di Sukan Plus RTM hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran secara langsung hari ini insyaAllah. Okay? Jadi terus layan Perlis FM, pasti pilihan serasi dengan anda semua. Serasi denganku.

0: Kelas FM Serasi dengan ku masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. InsyaAllah sebentar lagi 11.30 minit pagi kita akan bersama dengan pengarah Majlis Sukan Negeri Perlis Tuan Syed. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi sudi bersama dengan kami. Okey, dan insyaAllah hari ini kita nak berbicara tentang macam mana pembangunan atlet Negeri Perlis lepas selesai edisi Sukan Malaysia yang berlangsung di Selangor baru-baru ini. Jadi jumlahnya melepasi target.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: 17 pingat emas, 7 perak dan 18 gangsa di Suma. Dan 10 pingat emas, 8 perak dan 9 gangsa di Para Suma.
0: Baik. Dan itu satu rekod ataupun jumlah pingat yang dicatatkan untuk edisi kali ini. Tetapi apa yang sedikit sukar untuk saya kira kontinjen Negeri Perlis selepas ini adalah untuk mengekalkan kedudukan pingat tersebut, dan juga sudah pastinya bagaimana pembangunan sukan yang akan dilaksanakan oleh pihak Majlis Sukan Negeri untuk kekalkan pingat ini.
1: Dia untuk kejar tu insyaAllah kan, tapi untuk kekal tu dia beri cabaran yang besar kepada kepada kita lah. Kita ada 2 tahun untuk next Suma di Kelantan insyaAllah. Jadi cabaran kita tu bermula pada hari ini lah.
0: Dan dengan bukan kira tekanan untuk Majlis Sukan Negeri Perlis saja, tetapi saya kira untuk atlet-atlet juga yang pastinya akan merasakan sedikit tekanan apabila yalah kita tahu orang dah mengharapkan yang tinggi kepada atlet-atlet ini. Jadi bila mereka berada di padang ataupun di gelanggang, sudah pastinya mereka inginkan sesuatu yang lebih hebat daripada ini.
1: Ya, sudah pasti bila ada yang atlet-atlet kita yang baru dapat pingat emas yang bukan dalam bukan dalam prospek dan dapat pingat emas, jadi tekanan semestinya lebih sikit lah komputer yang lain.
0: Kita simpan dulu semua cerita-cerita ini. Baik. Semuanya dalam Konti Sukan sebentar lagi 11.30 minit pagi di Perlis FM Serasi denganku.

Itu dia joget orang Perlis 11.09 minit pagi. Ha, tadi kita dengarkan suara DJ Ryan. Sebentar lagi beliau akan bersama tetamu istimewa kita dan di dalam konti sukan, dan anda akan ikuti kupasan berkenaan dengan sukan, konti sukan sebentar lagi jam 11.30 minit pagi. Jangan ke mana-mana tau. Dan untuk jam tadi kita dah dengarkan lagu-lagu FYP back to back, dan kini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan dan juga lagu Saranghae, lagu Korea back to back bersama dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM, Serasi Denganku.

0: Ya, Perlis FM Serasi Denganku. Ya, tadi kita dah sama-sama dengarkan lagu-lagu pilihan yang telah Hana siarkan sebentar tadi. Dan selepas ini, kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu Sarang Hae, lagu Korea back to back untuk halwa telinga kepada peminat-peminat lagu Korea di Perlis FM. Jadi jangan ke mana tau, selepas ini kita akan bersama dengan DJ Ryan pada jam 11.30 minit pagi nanti untuk sama-sama ikuti konti sukan bersama tetamu istimewanya. Dan anda boleh ikuti menerusi Sukan Plus dan juga ruangan Facebook Perlis FM secara live sebentar lagi tau. Jangan ketinggalan, itu dia tetamu istimewa yang akan bersama dengan DJ Ryan tadi pun. Nampak kacak orangnya. Gitu, nanti boleh terus tengok live tau nanti kejap lagi tau. Okay, jangan ke mana, jom kita layan lagu Sarang Hae, lagu Korea back to back. Perlis FM Serasi Denganku.
1: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM. Jesuk Toroba.

0: bagay penuh.
1: Maka tening mo niya. Ha! Ada niya.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
5: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Rokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ayla, kakak dengar radio paling.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih lagi bersama dengan saya, DJ Lain, sekarang ini dalam konti sukan dari Perlis.
2: Sebuah rancangan buat bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran sukan RTM.
1: Baik, konti sukan dari Perlis hari ini 102.9 MHz Perlis FM dan juga sedang bersiaran di sukan RTM dan juga boleh ikuti melalui MyTV di siaran 111 dan di konti bersama dengan saya, Pengarah Majlis Sukan Negeri Perlis. Assalamualaikum Tuan Syed Ahmad Najib, Tuan Syed Ahmad Abdul Rahman.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih DJ Ryan dan juga Perlis FM semestinya. Sukan Plus kerana sudi menjemput Majlis Sukan Negeri Perlis untuk bersama pada pagi ini.
1: Terima kasih banyak-banyak tuan. Jadi terlebih dahulu ingin saya ucapkan tahniah. Ini kali pertama kita bersua selepas edisi Sukan Malaysia 2026 yang lepas.
3: Yep.
1: Yang berlangsung di Selangor dan juga Paras Sukma. Jadi tahniah diucapkan untuk kontinjen Negeri Perlis

0: Tanya sebentar nanti.
1: Okay.
0: Jadi sudah pastinya kejayaan ini bukan kejayaan milik seseorang.
1: Yep.
0: Milik satu-satu individu sesaja, tapi dalam sukan ini ya sudah pastinya kesemua yang terlibat untuk maupunlah satu pingat yang sangat-sangat bermakna untuk negeri Perlis. Jadi tuan, boleh kongsikan kan macam mana kejayaan kontinjen negeri Perlis untuk sukan Malaysia dan juga para sukma untuk tahun 2026 kali ini.
1: Okey, alhamdulillah pencapaian 17 pingat emas, 7 perak dan 18 gangsa di sukma, dan 10 pingat emas, 8 perak dan 9 gangsa di para sukma ini merupakan satu cukup bermakna buat Perlis. Dan kedua-dua mencatatkan rekod baru apa nama sukma. Ini pencapaian tertinggi selepas 40 tahun ataupun sepanjang partisipasi Perlis di dalam sukma. Dan untuk para sukma, ini adalah kali pertama di bawah MSN. Dan satu lagi pencapaian yang cukup luar biasa. Jadi ini adalah tahun yang terbaik buat sukan Perlis, alhamdulillah. Cuma di sebalik setiap pingat ni, DJ, dia ada perubahan atlet, kesungguhan jurulatih, komitmen pengurus pasukan, persatuan, keluarga ibu bapa, dan sudah semestinya keluarga besar saya di pegawai-pegawai saya di Majlis Sukan Negeri Perlis yang memberi komitmen yang cukup baik. Dan inilah resepi, saya rasa satu resepi yang baik untuk kita mencapai kejayaan pada hari ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan penghargaan saya kepada Kerajaan Negeri Perlis atas kepercayaan dan sokongan yang tak pernah berbelah bagi kepada kami. Dan juga penghargaan saya secara peribadi kepada Chief de Mission YB Wan Zikri dan juga Deputi CDM Tuan Sairul Amar, yang all the way dengan kita sepanjang sukma dan para sukma, memberi kata-kata semangat, sokongan dan dukungan. Dan inilah kejayaan ini yang membuatkan perjalanan kita dari awal cukup bermakna. Dan juga di kesempatan ini saya nak mengucapkan juga penghargaan saya kepada mantan-mantan pengarah MSN sebelum saya, kerana kerja keras ini bukan bermula sekarang. Kerja keras ini bermula awal lagi. Dan kredit juga harus diberikan kepada mereka yang bersama-sama dalam perjalanan sepanjang sukma ini berlangsung.
0: Okey, sepanjang edisi Sukan Malaysia, edisi-edisi sebelum ini, satu jumlah yang kita tak kata mustahil, tapi satu jumlah yang kita rasa mungkin jauh daripada sasaran untuk dapat lebih daripada 10, lebih daripada 15 pingat emas ketika itu mengikuti perkembangan sukan Malaysia.
1: Yep.
0: Namun untuk edisi 2026 kali ini agak mengejutkan sebenarnya dengan semangat atlet-atlet kita, tetapi kejutan itu bukanlah hanya kejutan secara literal saja, tapi pengorbanan di sebalik mereka berusaha berlatih untuk
1: Betul.
0: Mendapatkan pingat tersebut.
1: Betul.
0: Jadi selepas mencapai kejayaan ini, sudah pastinya bagaimana nak kekalkan prestasi dan jumlah pingat yang dicapai, malah meningkatkannya pada temasya yang akan datang. Kita tahu bila atlet-atlet kita dah dapat satu target yang mereka capai, dan mereka akan meninggalkan temasya sukma ini untuk ke temasya yang seterusnya dengan peringkat umur dan sebagainya. Jadi apa cabaran dan juga tanggungjawab Majlis Sukan Negeri untuk memastikan dan juga untuk mengekalkan pingat-pingat yang diperoleh sebelum ini?
1: Ya, sudah tentu DJ Ryan, selepas kita mencipta rekod ni, jangkaan terhadap Perlis akan lebih meningkat. Dan bagi saya, tanggungjawab sekarang ialah kita kena memastikan kita mempunyai persediaan dan sistem pembangunan yang mampu untuk mengekalkan prestasi. Dan macam DJ Ryan sebut tadi, cabaran kita adalah untuk sustain, untuk sinambungan,
0: untuk kekal,
1: sinambungan atlet kekal. Dalam sukma ni, bila atlet dah mula sihat umur, dan kita kena ada
0: pelapis,
1: pelapis dia. Dan bila kita pelapis ni kita kena mula awal. Dan alhamdulillah talent pool ni kita dah memula awal. Kita dah ada talent pool kita, dan untuk snack sukma ni, insyaAllah dengan talent pool yang kita ada, dengan persediaan awal, insyaAllah kita mampu mengekalkan prestasi yang insyaAllah mungkin lebih baik.

0: Daripada di Selangor.
1: Betul. Apa yang kita nampak sebenarnya tahun 2026 ini adalah hasil tuayan sebenarnya yang lama betul. Juga sebenarnya kan. Betul. Bagaimana moda-moda pembangunan untuk sukan dan sebagainya. Jadi apa cara-cara tuan dan juga pegawai-pegawai di Majlis Sukan sekarang ini untuk macam tuan kata tadi, sustain untuk kekalkan moda-moda pembangunan yang sedia ada ataupun ada nak upgrade sikit kan untuk jangka masa hadapan nanti bagi mengekalkan jumlah pingat yang kita ada sekarang atau lebih daripada ini adakah mampu
0: selain daripada kita mengesan bakat baru sudah pasti kita kena ada dasar yang baru dan satu-satu dasar itu sampai satu masa kita kena ada dasar dan juga kena ada dasar ni dia mengikut kepada situasi semasa dan sudah pastinya insyaAllah bermula pada 2027 MSN akan ada mula dasar baru dasar mungkin dalam masih dalam perancangan masih dalam perbincangan antara tim kan dan cuma dia bermain di fikiran saya dan nama dasar tu mungkin tekad 32 kenapa tekad 32 kerana satu-satu dasar tu dia akan nampak hasilnya dalam tempoh 5 tahun. Jadi 32 tu adalah 2027, 2032. Kenapa saya panggil tekad? Kerana dalam tekad tu kita nak buat transformasi ekosistem dan juga kemudahan dan sebagainya. And then saya fokuskan 5 teras dalam dasar yang baru nanti insyaAllah iaitu pembangunan sukan, pembangunan para sukan, facility, facility, pengurusan dan juga media. Kan? Kerana media juga memegang peranan yang sangat efektif kan? dalam merencanakan ataupun dalam membangunkan sukan di negeri Perlis ini. Jadi saya melihat dasar ini harus bermula seawal tahun depan. Jadi macam Ryan kata tadi, dia lama, dia punya proses tu lama kan. Dia bukannya kita buat hari ini
1: Tiba-tiba jadi.
0: Dia tidak berlaku.
1: Nak bertanding esok ini berarti.
0: Dia tidak berjadi. Jadi kita kena tuai dari awal dan hasilnya insya-Allah kita akan boleh nampak pada 2032.
1: Jadi kalau kita tengok dengan dunia sekarang ni dengan kita tahu dengan saya boleh katakan sedikit kekangan facility di negeri Perlis yang kita bandingkan dengan negeri-negeri lain, tapi kita mampu untuk mencapai 17 pingat emas kali ini yang satu jumlah yang saya sangat mengejutkan untuk kita. Adakah jumlah ini akan bertambah dengan modul yang akan disediakan oleh MSN nanti?
0: InsyaAllah insyaAllah. Sudah semestinya kita nak lebih baik dari yang sebelumnya. Dan 17 ni adalah satu angka yang saya rasa kita boleh tambah baik dengan perancangan yang baik dari sebelum ni dengan situasi sukan semasa. Jadi kita rasa tidak mustahil untuk kita sustain atau tambah lebih baik.
1: Mampu tuan
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah kita mampu kan.
0: InsyaAllah dengan support daripada semua segalanya tak mustahil. Saya tengok sendiri hasil tu bila di Sumar baru ni kan. Saya tengok dengan sokongan-dokongan semua termasuk rakyat Perlis. Dokongan semua ini memberi semangat yang luar biasa untuk atlet Sumar dan juga atlet para Sumar. Bila dia tahu sokongan tidak berbelah bahagi bukan saja di kalangan mereka yang dekat tapi juga di kalangan rakyat Perlis kan, melalui social media dan sebagainya. Itu satu saya boleh kata moral booster kan, kalau saya boleh kongsi dengan DJ Ryan sebelum final badminton para Sukma emas ke-10 kita. Saya duduk dengan atlet dan saya kata ada tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Betul, lawannya itu bukan jalang-jalang. Hebat. Masa grouping dia orang dah jumpa. Kita menang rubber set. Dan saya kata tidak mustahil untuk kita kekalkan momentum dan kita menang. Dia nampak sedikit gusar ketika awal dan saya kata kat dia pagi ni saya tengok social media dan semua memberi sokongan yang baik. Bila kita naikkan poster dia bagi tahu yang kita akan final pagi tu pukul 11 tak silap saya. Saya nampak dia punya semangat.
1: Semangat.
0: Dia baca dan dia tengok dia kata, "Boss, rasa lain macam apa. That's yang kita nak.
1: Itu yang kita kata kan, bila kita tak melihat satu kemenangan itu daripada satu sudut saja.
0: Yep,
1: sebagai contoh kita cakap tadi, sudut apa tahu? Sudut okey,
0: latihan saja.
1: Pegawai MSN saja, kan, atlet saja. Namun sebenarnya rakyat Perlis dan juga semua yang berada di laman sosial ke dekat pasal, semua berfungsi sebenarnya untuk menaikkan semangat para
0: semua
1: atlet.
0: Semua mainkan peranan
1: untuk berjaya, kan? Sebab bila Tuan suntik winning mentality kepada mereka, ketika itulah mereka membuktikan bahawa mereka boleh menang.
0: Dia Ryan, kan? bila kita duduk, kan, mereka ni selalu rasa macam kita kecil, kan, kita kecil dengan negeri lain, kita tak sama macam negeri lain.
1: Tak cukup ni.
0: Saya kata tak, kita ada satu benda kita besar, hati tu.
1: Betul tuan. Baik tuan, jadi melihat ke masa hadapan, apa harapan dan sasaran tuan terhadap pembangunan sukan di negeri Perlis ini sendiri?
0: Ya, harapan saya ialah supaya semangat dan sokongan yang ada hari ini, yang kita lihat sebelum, semasa dan selepas sukma ni, dia teruskanlah sampai bila-bila. Dan perjalanan macam kita bincang tadi, perjalanan atlet menuju podium ni bukan hari ini. Dia mengambil masa yang panjang. Jadi sokongan itu terus kena, harus berterusan daripada semua pihak, agensi dan sebagainya. Dan the key dia adalah konsisten.
1: Kunci dia konsisten.
0: Konsisten.
1: Dan latihan.
0: Latihan, konsisten, sokongan, dukungan dan sebagainya. Ini sangat diperlukan oleh atlet kita. Dan MSN secara peribadi juga memerlukan kerjasama yang sangat baik daripada kerajaan negeri, agensi, stakeholders yang ada. Dan setiap pihak ada peranan masing-masing yang boleh membantu mengukuhkan sukan Perlis. Dan dalam masa saya cakap tadi pasal tekad 32 dia, dan dalam rangka hala tuju sehingga 2032, kita harap perancangan ini dibina dengan baik, dan kita nak involvekan semua pihak untuk sama-sama memberi idea. Kalau DJ Ryan ada idea, why not kita kongsi
1: bersama
0: untuk kita masukkan dalam dasar kita, kan? Kerana saya percaya semua orang boleh menyumbang.
1: Itu nak menunjukkan bahawa Majlis Sukan Negeri Perlis dan juga semua yang terlibat dalam pembangunan sukan ini terbuka untuk menerima apa saja pandangan, kan? Sebesar mana pun suara itu sangat-sangat penting.
0: Dia yang paling penting sebenarnya sekarang, kalau bagi saya, adalah kritikan tu penting.
1: Okey,
0: kita nak tahu kelemahan kita di mana.
1: Biar orang kata, oh apa ni, main apa, latih kayak latih dekat sungai. Contoh. Bagilah satu fasiliti yang bagus.
0: Betul.
1: Dengan benda-benda macam itulah Majlis Sukan akan mengambil tindakan dan juga buat sesuatu.
0: Betul. Dan juga satu lagi DJ Ryan, untuk kita, kalau saya boleh selitkan, untuk kita convince keluarga untuk terus support kita, adalah kita akan pastikan di MSN bukan sahaja sukan, tapi pendidikan juga kita ketengahkan, kita pentingkan.
1: Baik tuan, sebenarnya banyak lagi yang saya nak sembang dengan tuan, tapi kekalkan masa kita dalam Konti Sukan pagi ini. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kita jumpa lagi nanti. Baik. Jadi itu dia Konti Sukan dari Perlis hari ini. Terima kasih Tuan Syed Ahmad Najib, Tuan Syed Abdul Rahman, pengarah sukan, pengarah Majlis Sukan Negeri Perlis. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.

Ya, Perlis FM Serasi denganku. Itu dia 11.54 minit pagi. Tadi kita dah bersama-sama dengan DJ Ryan bersama tetamunya di dalam Konti Sukan. Dan kini kembali semula bertemankan dengan Hanamoy di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang akan menemani anda hari ini. Itu dia. Dan sebentar lagi, tepat jam 12 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas menerusi Nasional FM. Dan akan kembali semula bersama dengan Hanamoy dan banyak perkongsian yang akan anda kongsikan. Untuk jam yang seterusnya, kita ada ruangan tudung saji dan juga sega. Dan bolehlah nak sharekan menu-menu masakan tudung saji anda bersama Hanamoy. Dan Hana akan bacakan kepada pendengar Perlis FM kita. Okey, jangan ke mana tau, teruskan kesiaran anda walau di mana saja anda berada. Dan Hana kongsikan talian ruangan konti WhatsApp Perlis FM di 017-454-1688. Bolehlah kotlah nak kongsikan menu tudung saji apa hari ini kan, masak apa tengah hari ini. Bolehlah kongsi dengan Hanamoy dan Hana akan kongsikan juga kepada pendengar Perlis FM yang lain. Jadi teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Perlis FM Serasi Denganku. Jom kita layan lagu Sepi Sekuntum Mawar daripada Amir Masdi, Perlis FM Serasi Denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sebab pun boleh. Jom WhatsApp 0174545488.

Ya, Perlis FM Serasi dengan ku. Ya, kita dah masuk pun di ruangan tudung saji. 12.20 ni minit tengah hari ya. Nak sebut 22 eh. Belum lagi 12.20 minit tengah hari. Mungkin ada yang tengah menyediakan makan tengah hari ataupun mungkin yang sedang menikmati makan tengah hari. Itu dia. Sebelum nak Hana nak kongsikan untuk menu tudung saji pada hari ini, Hana nak bacakan dulu kiriman perkongsian menu tudung saji daripada itu dia Kak Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ bertugas. Waalaikumsalam Kak Bib. Ni Kak Bib dari Taman Seberang Jaya Kuala Pekalih. Kak, hari ni mood ke laut. Nak makan nasi, maka terjadilah bihun goreng, tambah udang dan buat pedas-pedas atas permintaan cik suami, dan juga buat sup telur makan dengan sambal belacan, dan juga jangan lupa jemput DJ bertugas. Terima kasih Kak Bib. Selamat menjamu selera. Itulah nikmat seorang isteri ya, bila kita dapat siapkan hidangan juadah makan untuk suami tercinta. Selamat menjamu selera buat Kak Bib sekeluarga. Itu dari tangan isteri tu, kan, itu yang penting, air tangan daripada isteri tu, bawa berkat tu. Lagi berselera lah cik suami makan, mungkin bertambah-tambah nasi walaupun walaupun lauknya simple lah. Itulah kan tadi macam Kak Bib, dia kata nak makan nasi tapi terjadilah bihun goreng pun boleh, asalkan kita alas perut, kita makan. Makan pun kita kena macam mana pun, kesihatan kena jaga juga. Makan-makan juga tapi beringat, kita berhenti sebelum kenyang. Itu dia. Okey, boleh kirimkan lagi menu-menu tudung saji anda hari ini, untuk tengah hari ini, kepada Hana Moy. Dan Hana boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar kita yang lain di 017-454-1 688. Okey, jom kita nak kongsikan juga itu dia menu tudung saji, iaitu ayam masak Rose. Mungkin ada yang tengah nak mencari idea, boleh kita kongsikan resepi ayam masak Rose, iaitu satu ekor ayam, garam, kunyit, rempah 4 sekawan, daun pandan 2 helai, serai 2 batang, bawang besar 3 biji, halia, bawang putih, tomato, cili kisar, tomato puri, jintan manis, jintan putih, gula melaka, serbuk perasa dan susu cair. Cara-cara dia. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin kita kongsikan juga, ada yang mungkin baru nak belajar masak ayam masak Rose ni kan. Dia macam ayam sambal tapi dia tak berapa pedas sangat, tak macam ayam masak sambal. Okey, cara-cara dia, gaul seekor ayam dengan garam dan serbuk kunyit, kemudian goreng sehingga jadi nampak colour dia tukar jadi golden brown, gitu. Kemudian tumis rempah 4 sekawan, 2 helai daun pandan dan 2 batang serai yang telah diketuk. Kemudian kisar 3 biji bawang besar, halia besar ibu jari dan 6 ulas bawang putih, kemudian masukkan ke dalam tumisan dan tumis. Kemudian masukkan 1 biji tomato dan 2 sudu cili kisar. Jika tumisan kering, tambah sedikit air dan tumis sehingga pecah minyak. Itu yang penting, itu bau sedap tu kalau kita pecah minyak kan. Masukkan 4 sudu tomato puri, setengah sudu kecil jintan manis, setengah sudu kecil jintan putih, 1 blok kecil gula melaka dan serbuk perasa. Itulah dia yang membawa rasa manis-manis tu bila kita letak gula melaka. Kemudian masukkan ayam goreng tadi ke dalam kuah, kacau sebati dan masukkan susu cair secukupnya untuk memberikan rasa berlemak. Dia tak pakai santan, dia pakai susu cair. Dan masak sehingga kuah mendidih dan pekat, kemudian sedia untuk dihidang. Itu dia cara-cara dia ya. Okey, semoga resepi ni mungkin tak boleh nak masak hari ni, masak esok, bolehlah simpan okey resepi yang Hana kongsi kat ini. Okey, jom kita layanlah lagu seterusnya, penawar kita daripada Noor Aizah Idris. Perlis FM, serasi denganku.

Ha, Perlis FM serasi dengan ku. Ha, itu dia sembangan Kak Zed tadi, cerita pasal Brie Swong ni. Itu dia. Sebelum tu nak kongsi juga, ada kiriman WhatsApp lagi daripada pendengar kita untuk menu turun saja dia tak habis lagi. Daripada Cik Ayah, menu hari ni gulai rebung and daging, kerabu toge campur perut, buah mempelam, ikan goreng dan sambal belacan. Mantap bang. Itu dia Cik Ayah. Terima kasih di atas perkongsian. Dan juga selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari kepada semua dan juga Cik Ayah sekeluarga kan. Ada lagi yang nak kongsi boleh, sekejap lagi Hana bacakan. Tapi sekarang kita dah masuk di ruangan Sega. Itu dia, kita nak cerita pasal tadi sembangan dengan Kak Zack kan, pasal Brie Swong ni. Itu dia. Dan daripada siapa ni, okay, selamat tengah hari daripada Afif Adaha. Ya, selamat tengah hari. Masak apa tu? Makan tengah hari, makan apa tu? Itu dia. Dan berkenaan dengan Sega ni, rasa cantik semula jadi bukan sekadar pada wajah sebenarnya ya, tapi cara kita menjaga diri. Ha, itu dia. Dan kalau kita nak cerita pasal Brie Swong ni, sebenarnya banyak kebaikan kita Brie Swong ni. Tak perlulah lari ikut pace kan. Kita jalan-jalan nak je sikit-sikit, bagi keluar-keluar peluh kan. Antara kelebihan Brie Swong ni, boleh sihatkan jantung, menguatkan fungsi kardiovaskular kita serta mengawal tekanan darah. Yang mana dah ada mula-mula bibit-bibit tekanan darah tinggi tu, boleh mula. Kalau boleh yang tak ada lagi, kita kena beringat dan juga kita mencegah. Kita kena mulakan dah. Lepas tu kurangkan, dapat mengurangkan gula dan darah bila kita start Brie Swong tu. Membantu mengawal paras glukosa badan sesuai bagi pencegahan diabetes. Kan? Banyak manfaat. Boleh turun berat badan, boleh kita nak mengelakkan daripada diabetes kan, darah tinggi, kencing manis ni, jantung. Dan juga selain daripada itu, kalau ikutkan kita berjalan Brie Swong ni antara 10 hingga ke 30 minit pertama tu, kan kita boleh juga memperbaiki mental kita, mengurangkan tekanan, memperbaiki mood dan merangsang hormon endorfin kita. Dan juga mesra sendi, senaman impak rendah ini yang selamat untuk pelbagai peringkat usia berbanding larian biasa. Yalah kan, memanglah ada yang kata sakit lutut sebelum nak Brie Swong tu, macam mana pun kena buat warm up kan, kena buat stretching dulu. Jangan main jalan je, mana tak tegang urat kan. Itu yang penting. Jadi apa-apa pun, kita kena mulakan senaman. Macam mana pun tak apa, kalau kat rumah ada treadmill, lari atas jalan atas treadmill tu. Macam Hana Moy pun dah mulakan kan, membiasakan diri dengan amalan Brie Swong tu, kan. Dan Brie Swong ni mudah dilakukan, tak perlu ada alatan khas pun, kecuali tak ada pilihan. Kalau misalnya jerebu ni kan, siapa yang ada treadmill kat rumah tu, boleh gunakan treadmill. Kalau tak ada, berlari lah dekat dalam taman pun tak ada masalah. Sekarang ni pun yang Hana nampak, kegiatan Brie Swong ni, aktiviti Brie Swong ni, dah ramai dah yang melakukannya. Maksudnya semua dah dapat kesedaran, masing-masing dalam diri dah ada kesedaran berkenaan menjaga kesihatan fizikal

dan juga mental. Macam Hana kata tadi, boleh buat di taman, sekitar rumah atau di mana-mana saja. Boleh tingkatkan imuniti badan, bantu badan jadi lebih kuat untuk melawan penyakit. Itulah seperti Hana cakap tadi, musim sejerbu ni kita cari juga alternatif lain kan. Kita boleh buat renggangan di dalam rumah, buat aerobik, buat senaman angkat berat sikit, ambil botol air tu. Kalau kita tak payah beli pun dumbbell ke apa kan, bolehlah ambil botol air yang botol air kat rumah tu, isi air, lepas tu kita angkat perlahan-lahan, biar rasa cekang urat tu. Tapi kena buat cara yang betul lah. Bolehlah pasang video-video senaman tu kan. Boleh kita ikut sekali perlahan-lahan. Mula-mula buat 10 minit, 15 minit, 30 minit. Lepas tu tingkatkan lagi minit tu. Yang penting kena keluarkanlah peluh. Itu dia kan. Dan ke mana-mana juga. Okay, tepat jam 1:30 nanti kita akan mengikuti berita utama menerusi Nasional FM. Dan Hana nak kongsikan juga ya, waktu solat pada Zuhur bagi Negeri Perlis hari ini akan masuk pada 1:16 PM, Asar 4:23 petang, Maghrib 7:19 malam dan Isyak 8:28 malam. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda. Dan Hana nak siarkan lagu permintaan medal Tok Wan Cik, Jika Ditakdirkan Jatuh Cinta, daripada Spring. Jom layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
0: My love, takat dengar radio boleh.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labon Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
14: Betul-betul percuma.
15: Malaysia FM, serasi denganku.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambung lah, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, sangat lancar.
8: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touch and go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Pauta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Enggano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekadar visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM Serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Perlis FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1:28 minit tengah hari. Masih lagi bersama Namoy di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti. Dan sebelum kita nak masuk ke ruangan Jiwang Karat, sebentar saja lagi Hana nak siarkan lagu permintaan daripada makcik kita di ruangan konti WhatsApp. Dia kata, salam Hana, selamat bertugas. Terima kasih makcik. Dia nak cerita pasal hari ini makan selera orang masak pula. Dia kata ini dia tak masak, dia makan kat luar. Dan juga makcik nak lagu Lumrah Dunia. Sebentar lagi Hana akan siarkan dan tunaikan permintaan makcik. Semoga makcik terhibur. Okey, jom kita layan lagu permintaan daripada makcik. Release FM serasi denganku.

Ebelis FM serasi denganku 1:53 minit petang. Pejam celik dah 4 jam dah Hana menemani anda dari jam 10 pagi tadi hingga 2 petang ini. Hana pun dah berada di penghujung siaran. Terima kasih Hana nak ucapkan kepada pendengar kita yang terus mendengar dan kesetiaan anda di 102.9 MHz dan juga di RTM Klik. Jadikan Perlis FM menjadi radio nombor satu anda. Okey. Dan selepas ini anda akan ditemani bersama dengan DJ Lin dan juga DJ Shishishi di dalam hemo-hemo sebentar lagi. Dan juga ada acah-acah nehi-nehi sekejap lagi. Okey. Bolehlah berjoget Bollywood bersama mereka berdua. Okey. Dan juga terima kasih juga yang menghantarkan komen permintaan lagu kan. Terima kasih sangat-sangat. Yang mana yang tak dan nak disiarkan tu, minta maaf sangat-sangat ya. Bagi makcik baru nak keluar rumah tu, hati-hati makcik, semoga selamat sampai ke destinasi. Duk siap-siap katanya lipat, tengah lipat kain. Baiklah, hati-hati makcik, sebentar lagi nak keluar tu. Apa-apa pun utamakan keselamatan, dan juga musim-musim jerebu ni utamakan juga kesihatan kita semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Jom kita layan lagu terakhir Jiwang Karat CINTA daripada SPDC Perlis FM serasi denganku.

0: warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang... tikus, semua ada kat sini. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia
7: orang. 3 juta ringgit?
6: Ya, kalau tak ada dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini The

0: penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
5: Labuan Mat Dara sempena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk edisi hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah.
0: Ingatlah itu ni, kita duk sebut dah saja masa tu akan berlalu. Tahu-tahu masuk pi dah bulan Rabiul Akhir.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita harapkan kepada semua kawan-kawan kita di mana pun anda berada, berada dalam keadaan yang terbaik lah. Walaupun orang kata apa, kita duk dengar berita, kita duk baca-baca info-info yang terkini tu, IPU makin ada tempat yang makin tinggi, kan. Ada juga kawasan yang makin kering kontang.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita harapkan apapun keadaan anda, masih lagi terus kekal berada dalam keadaan yang terbaik.
1: Amin.
0: Keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Dan apapun, terima kasih juga buat rakan setugas kita yang dah pun teman kita tadi ni selama 4 jam dalam
1: Hangat Lida. Siapa?
0: Bersama dengan
1: Hanamoy.
0: Ya, betul. Dan waktu lah ni kita dua lah pula yang akan ambil alih dalam Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Tak apa, simpul.
1: Semestilah lah enjoy kameh ni.
0: Kameh pun nak kata, no? Orang kata apa, dia lara saat awal tu.
1: Betul.
0: Tapi apapun, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan kita. Dan waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 2.15 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan. Dan ini dia lagu pembukaan kita untuk edisi hari ini.
1: Yeah.
0: Hemo-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Apa simpul.
1: Ayan dulu.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Siksa
10: Labuan Mat Dara sempena

0: cinta biasa, lagu yang diminta oleh ibu daripada belakang Pala Polis Mata Ayak. Terima kasih untuk rakan-rakan kita juga yang lain yang mana kirimkan di ruangan WhatsApp konti ni, Syiro. Dua ada ibu tadi ni, kita dah habar dah. Lepas tu ibu katanya, assalamualaikum, selamat petang buat Lin dan juga Syiro, semoga ceria selalu. Katanya untuk petang sat lagi di jam yang kedua, nak macam biasalah lagu Hindi yang sedih tu.
1: Nombor satu.
0: Nombor giliran ambil dah. Dan Firas juga bersama kita. Katanya, assalamualaikum, selamat petang, awal tak kelut. Boleh. Gino pun tak apa, Firas. Janji cuba. Katanya Firas nak lagu untuk jam yang kedua saat lagi ni tu. Syirahin Menteri Syahiri. Jangan minta kita ulang balik lagi, jadi kot lain hamba. Dan Kak Latifah pun bersama dengan kita. Katanya, salam Lin dan juga Syira, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Ya, katanya nak dengarkan lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. InsyaAllah saat lagi kita tengok dia nak hanyut ke dok. Tapi sebelum tu, kita pun nak wawarkan kepada anda semua saat lagi ni. Pukul 2.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti sketsa untuk hari sempena Hari Malaysia. Iaitu sketsa Labun Mat Dara untuk episod yang kedua. Berbeza tapi tetap bersama. Tu dia lah, orang kata bila lorat bertemu, dia jadi ada setengah yang terpinga-pinga, ada setengah yang terpaku terus, ada setengah tu dia diam. Dia tengah duk relate sama ada sel otak nak berhubung lagu mana cerita.
2: Betul.
0: Jadi kalau kita nak tahu sketsa dia berbunyi bagaimana pula
1: macam-macam bunyi sat gini
0: sat lagi, sama-sama kita nantikan sketsa Labun Mat Dara pada pukul 2.30 minit petang. Tapi sebelum tu, kita pun nak tanya kawan-kawan kita, pakat-pakat pi mana hari ni?
1: Hari ni orang kerja dah kot. Cuti sehari saja.
0: Dalam cuti sehari tu pun Syirah sempat lagi pergi kamera hanger tu.
1: Dan.
0: Lagu tu cerita dia, nampak? Bila orang yang pandai mengurus masa, hak sehari pun dia jadi rasa macam sebulan tu.
1: Jadi kita jam buat dia. Baik, hang pi mana?
0: Hang pi mana? Sekejap jawab mai kat kita. Terus layan
1: Press FM.
0: Serasi dengan kau.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tak?

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai, demo ni jangan salah progres sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Ha, jangan bersupan tu sekarang, lain pulang jadinya.
4: Oh lah ho, menupa gaya cam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju gapa pun tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sikit aja.
1: Ha, betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir apa rumah aku tu. Dah lah.
4: Ada-ada saja.

0: hujan turun lah pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya, koma.
1: Eh, lekat sini, lekat sini. Koma, apa ganti yang kemah ni?
2: Eh, pergi kuat-kuat deh, mawe. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampa pegang bagi rak sikit ni. Mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenar kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha, tak apa, tak apa. Udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, pirunglah al-azim. Jan luan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jupayah tu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong, ah.
0: Ha. Ah, semua ni. Kita angkat. Satu.
4: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
3: Dikit lagi.
0: Ha. Macam nilah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong, kan?
3: Sungguh, Mak Dara. Susah senang.

0: Satu dua ha. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Ha? Biar ini memang nak boleh dah ni. Yang biar tu bukan Paris, Joget Perlis dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
1: Tak apa.
0: Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
1: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngacatlah ngacat. Adik, atu macam mana tu ah? Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
2: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah kau dia.
3: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bang.
1: Demo jangan letak kasut sini, basuh nanti.
4: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
5: Ani mun di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
4: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tahu tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Ha, atanya. Ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Ah, bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar.
3: Aje benar tu ayah cuanya. Ha, kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha, betul tak koma?
6: Betul.
2: Betul.
4: Lurus tu Mak Dara.
3: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni koma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyok dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
1: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
4: Ni ambo jangan, laso pelih lah. Hok tu kena sedap pun.
5: Bah, jangan lalai ah. Ha. Ah, ambo ya tatu munada dah sah tu ah.
4: Ya, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai idea kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
3: Idea apalah pula ni Leman oi?
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
3: Ha, kamu ni biar berbenar Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
1: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
5: Lurus atau baru namanya perpaduan.
4: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
3: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menarikkan dah.
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
2: Ay, pening pala macam tu eh. Pasigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sedih?
1: Ha. Betul. Nak buat bunyi sendiri rupa mana? Leman oi. Jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi, Leman oi.
0: Macam ni senang je. Awak Leman buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung.
4: Elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo, kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Tak ada saya tu ni Leman.

0: Sepatutnya kau mahu hujan turun lagi ni. Allah Akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Lekah. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak darah kita jadikan stadium ini lah kalau kau pilih.
1: Bah, nak macam mata. Rapa-rapa kita ni menari liau.
3: Awaklah. Jom kita menari. Hai, pun pijak kaki kami. Tak apalah. Nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
4: Apa sepuh tu?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
8: Skeksa, Labuan Mat Dara sempena.

Itu dia kisah laba Mak Dara, kawan-kawan, yang hari ini membawa untuk episod yang kedua, berbeza tapi bersama. Tu dia. Seronok kita tumpang dengar tadi ni. Dan waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 2.47 minit petang, kawan-kawan. Dan saat lagi tepat pukul 3 petang, kita akan sama-sama terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini menerusi National FM dalam berita ringkas 3 petang. Dan terima kasih untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti Meriah Awai Tak Kalut. Mereka kata kalau Firas Awai Tak Kelut. Boleh kena pun tak apa Firas. Akilah katanya, assalamualaikum, saya Nur Auni Kristina. Katanya dari Guar Mendang Gatal, katanya nak dengarkan lagu adik saya Abel Soge. InsyaAllah kalau tak sempat jam ini, kita akan bawa ke jam yang seterusnya. Kiriman daripada Kak Wah, terima kasih. Katanya salam DJ berdua Kak Wah, baru sudah makan. Katanya Allah ni pun duk dengar Polik FM. Alhamdulillah, terima kasih Kak Wah bersama dengan kita. Dan Mr. D juga terima kasih. Katanya salam Lin dan juga Shira, selamat petang, selamat berkonti semula di hari Khamis. Dan katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha. InsyaAllah juga kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Kalau sempat sekali lagi untuk jam ini kita akan siarkan, tak sempat ampun dan maaf, kita akan bawa ke jam yang seterusnya. Kiriman daripada Mak Chang, katanya nak dengarkan lagu Jauh Dirindu Dekat Disayang. InsyaAllah kita akan cubalah sekali lagi ini untuk siarkan untuk hiburan kita bersama. Pastinya yang terbaik dalam Hemo-Hemo. Kita enjoy. Kapasim. Bye.

0: ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9.

0: Please.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: menjadi kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk jam yang kedua dah, Syirah.
1: Waalaikumsalam. Jawab dulu.
0: Selamat petang juga kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mendengarkan Manusia Atas Talian di RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Untuk edisi hari Khamis kita 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita pun dah berada di ruangan muka buku juga secara live di Perlis FM. Dan kita harapkan anda semua boleh tinggalkan komen ataupun anda boleh tinggalkan juga tajuk lagu ya, bukan filem. Sebab di dalam satu filem dia terdapat banyak lagu.
1: Ya, betul. Berpuluh-puluh lagu.
0: Berpuluh-puluh lagu. Jadi maklumlah, selesai satu lagu depa berguling pula sebab itu tukar baju.
1: Betul.
0: Kan, jadi untuk mengelakkan daripada kita kekeliruan dan memasang lagu di tajuk yang sama, tajuk filem yang sama, adalah lebih baik anda meninggalkan tajuk lagu. InsyaAllah kita
1: dan
0: akan
1: pastikan
0: cuba uruskan.
1: Lagu itu lagu Hindustan.
0: Lagu Hindustan, bukan lagu Melayu.
1: Bukan.
0: Lagu
1: Gerhana Luka ada. Bukan ya?
0: Bukan. Takut nanti kita yang terluka. Jadi seperti biasalah untuk edisi hari Khamis, kita akan bersama di ruangan Aca-Aca.
1: Nehi-Nehi.
0: Jadi Nehi-Nehi untuk lagu-lagu yang lain. Ini adalah ruangan ataupun segmen untuk Aca-Aca Nehi. Ini adalah ruangan lagu-lagu Hindustan. Jadi kepada anda yang mana meminati lagu-lagu Hindustan, masuk mai di
1: masuk,
0: ruangan.
1: Masuk di ruangan.
0: WhatsApp Konti pun ada.
1: Betul. Di ruangan live Facebook Perlis FM waktu ini. WhatsApp konti kita berapa?
0: 0174541688.
1: Ya, begitu.
0: Yang ada dekat kita ni pun dah banyak dah menaruh masuk mai. Kak Jazmiza Jaya pun berada di ruangan WhatsApp konti, katanya assalamualaikum. DJ-DJ yang comel.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Segala pujian bagi Allah.
1: Hanya di Perlis FM, DJ yang comel.
0: Betul. Kita risau juga sekali lagi ni. Dan kembang-kembang dah lah ni. Tak sanggup dah. Kalau boleh tu jangan di gasak lagi supaya kembang teruk sangat. Jadi katanya
1: pecah lagi.
0: Katanya nak dengarkan lagu daripada filem Bobby. Tapi dia bagi tajuk.
1: Bagi tajuk tak apa, senang cari.
0: Jadi terima kasih ke Jazmiza. Kita pun ada Mirun daripada Besari. Katanya assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Waalaikumsalam juga, selamat petang. Katanya untuk hari ini layan je Aca-Aca Nehi-Nehi hemoi-hemoi clear about him. Katanya ejah lah satu lagu di Lagalia. Katanya habuan layan petang ni. Terbaik padu radu Lin dan juga Syira Perlis FM nombak syatu.
1: Amin.
0: Kita harapkan teruslah kekal di frekuensi itu. Pastinya banyak yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa selain daripada hiburan. Dan Tok Wan Chin pun ada bersama dengan kita. Katanya salam dan selamat petang Lin dan juga semua sahabat-sahabat Perlis FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullah. Katanya Tok Wan Chin daripada Matayak ni nak minta siarkan lagu Menchali Seperti biasa. Kalau ibu nak dengarkan lagu sedih, kalau Tok Wan Chin Menchali. Kalau Makcik Li Kehat Tuji boleh apa ni dah. Tapi apapun, jom kita terus dengan nama buka tirai Aca-Aca Nehi-Nehi hari ini dengan lagu
1: Cahara Hei Tujuku.
0: Jadi kita harap tak hujan lah. Tak mendung juga lah.
1: Tapi hujan pun tak apa. Kita bagi hilang cerabu.
0: Betul juga cerabu tu. Jadi Mr. D jangan duk type dah banyak-banyak. Syira nak

0: 7J baru saja menghiburkan petang kita waktu lo ni Syira. Dan kita harapkan kawan-kawan kita yang mana buat permintaan tu jangan yang aneh-aneh dan harapnya terhibur lah dengan semua lagu-lagu yang mana kita dah siarkan. Ini kiriman daripada rakan kita di ruangan WhatsApp Konti daripada Syahrul Taiping. Katanya assalamualaikum Elin dan juga Syira, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Katanya semoga semua warga RTM sihat walafiat hari ini. Amin. Dan Syahrul RTM mendengarkan menerusi RTM Klik. Katanya di Taiping Perak cuaca alhamdulillah. Dan apapun dia doakan moga semuanya menjaga kesihatan dan IPU sekarang ni pun tak menentu dan ambillah langkah berjaga-jaga, katanya pakai face mask. Apapun terima kasih buat semua penyampai yang menjayakan Labun Mak Dara tadi ni. Apa semestinya untuk Tikah juga, katanya waktu lah ni kita layan pula lagu Hindustan. Katanya duk dengar radio online sambil menunggu nak ambil ubat, katanya apapun keadaan alhamdulillah ramai yang mendoakan RTM menjadi peneman setia. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: untuk Syahrul.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lah ni? Ini kiriman daripada Suryati Ramli, katanya salam Lin dan juga Syira, katanya nak dengarkan lagu Dilkia Kari satu. InsyaAllah kita ambil nombor. Siapa lagi yang bersama kita di ruangan live Facebook?
1: Ya, kita ada Amirul Anwar. Katanya layan je Acha-Acha Nehi-Nehi.
0: Alhamdulillah.
1: Hemoy Club terbaik. Padu tu dia. Bubuh semua.
0: Bubuh semua. Takkan tidur kan? Okay?
1: Juga bersama dengan kita, kita ada Rozhizam Sa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang dan selamat bertugas buat DJ Lin dan DJ Syira.
0: Terima kasih.
1: Ada juga Muhammad Afif Adha.
0: Okay.
1: Assalamualaikum. Selamat petang DJ Lin, DJ Syira. Selamat bertugas. DJ berdua. Jom kita layan Acha-Acha Nehi-Nehi petang ni. Terima kasih banyak-banyak.
0: Kawan-kawan. Yang mana mendengarkan saat ini boleh juga tinggalkan komen di ruangan live Facebook Perlis FM ataupun di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688.
1: Terus layan
0: Perlis FM.
1: Serasi di

0: yang diminta oleh Mirun daripada Misteri dah pun menghiburkan untuk edisi hari Khamis kita 17 September 2026. Syira, siapa lagi yang bersama kita di ruangan live Facebook Perlis FM?
1: Juga bersama dengan kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Waktu ini kita ada Nur Elifa. Assalamualaikum dan selamat petang DJ Lin dan DJ Syira.
0: Waalaikumsalam.
1: Hari Khamis memang tak tinggal radio sebab nak dengar acah-acah nehi-nehi.
0: Alhamdulillah.
1: Nak request lagu Cancupa Badal Min. Ada tak?
0: Ada.
1: Terima kasih Perlis FM. Tak jemu dengan
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Mm-hmm. Ada juga Aifah Sazlim. Mm-hmm. Assalamualaikum dan selamat petang dan selamat bertugas buat DJ Lin dan DJ Syira. Terima kasih. Juga Rugayah American. Mm-hmm. Assalamualaikum DJ berdua. Selamat bertugas. Selamat petang semua dari Kuching Sarawak Layan. Jauhnya.
0: Jauh dia pak.
1: Terima kasih.
0: Dia pun naik ke Pulau Tabang juga lah nak main tengok kita kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Terima kasih juga untuk Cik Tun yang bersama kita di ruangan Wasik Kunti Perlis FM. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya selamat bertugas, selamat petang, acah-acah nehi-nehi. Katanya nak dengarkan lagu Kusyararham Zehati. Itu pun sebahagian daripada lagu-lagu sedih. Jadi spare lah tisu banyak-banyak lah kawan-kawan. Ini pula kiriman daripada Kak Liza Sungai Payah. Katanya salam Lin dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Sungai Payah panah lik-lik ni.
1: Katanya
0: nak dengarkan lagu Sajen. InsyaAllah kita tengok lah.
1: Kita tengok sajen mana yang bertuah hari ini.
0: Kita tengok sekejap lagi ni sajen mana yang bertugas juga. Apapun kita harapkan anda terus kekal terus.

0: Cukup. Sekejap lagi ni jadi kod lain.
1: Lagi duk halui.
0: Sekejap lagi ni dia letak bantai, jalan dia. Tapi apa-apa, terima kasih buat semua yang mana hantar mai dekat kita di ruangan Wasik Konti. Kita ada juga Roslan daripada Bukit Papan. Katanya petang ni cuaca panas terik, Lin, Syira katanya. Tapi Hindustan, kami tetap layan.
1: Nak layan lah.
0: Sebab apa? Kami nak tunggu Tony ni. Siapkan lagu apa. Tapi apa-apa, terima kasih.
1: Hantar
0: malakah. Terima kasih juga untuk Kak Sepiah Razak yang bersama kita. Katanya, Assalamualaikum Lin dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya sedih pula dengar lagu tadi ni. Betul lah. Sebab tu kita habang dah tadi ni. So, sediakan tisu dengan banyak. Nah. Kami yang duduk di dalam konti ni pun tak tahu nak react macam mana kalau dengar lagu tu. Dia jadi sampah
1: saya.
0: Jadi aku pasal lah nak pusing kanan tak kena, nak senyum sangat tak kena,
1: nak menari pun tak kena,
0: tak kena. Tapi apa pun katanya Kak Sepiah Razak katanya baru saja dengar sambil-sambil duk masak ni. Alhamdulillah, selamat menjamu selera lah juga nak buat kawan-kawan yang mungkin baru balik kerja, baru habis shift ke kan, lepas tu baru rasa lapar, nak baru rasa nak makan. Selamat menjamu selera hendaknya. Dan buat kawan-kawan yang mungkin sedang memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju.
1: Terima kasih kerana layan Perlis Affair. Di mana juga anda berada.
0: Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan Acah-Acah.
1: Nih.

0: kasih Dosti Karo Game membawa kita ke pukul 3.58 minit. Petang kawan-kawan, selamat petang. Kita ucapkan buat anda yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Din dan juga Syira hari ini akan teman anda insyaAllah hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni.
1: Betul.
0: Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi bersama dengan kita. Cik Su bersama kita waktu lah ni katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Hangat lilit lah hari ini, dia kata. Alhamdulillah, makna kata kita kembali normal ya cuaca kita.
1: Signature
0: kita boleh memang jarang lah orang nak kata sejuk.
1: Betul.
0: Dan katanya lagu-lagu best petang ni mantap katanya. Merdunya suara Syira. Dia nak bawa Syira nyanyi pula. Okey dah. Okay. Dia bukan siapa, kena bayar Cik Su lah ni. Jadi terima kasih untuk Cik Su tetap layan Perlis FM walau di mana pun berada. Dan Cik Tun pun bersama kita lagi. Tanya lagu yang tadi tu, kalau sedih pun Perlis FM tetap nombor satu. Tetap padu. Terima kasih. Ni dia yang ditunggu-tunggu, Kak Milah daripada Repoh kita.
1: Maidah
0: katanya nak dengarkan lagu Zindagi
1: Ex-Perlizohana.
0: InsyaAllah sekali lagi kita akan cuba ziarkan juga untuk hiburan kita semua. Terima kasih juga untuk Firas. Dan terima kasih untuk Mr. D. Katanya tiap kali bila dengar gurauan dan senda DJ berdua bila berkonti di ruangan acara-acara nihi-nihi, yang sedih pun jadi lucu. Kami tak boleh pun.
1: Tak boleh nak sedih tak selalu.
0: Sedih-sedih tu kita simpan siap-siap dah. Betul. Dalam peti ais kita simpan dalam mari, orang kata. Sebab payahlah pun nak dengar lagu Nustan buat-buat sedih ni. Desak saja. Tengok ni macam ni.
1: Dia larang lebih.
0: Nampak ni dengar ni. Ni dah jadi lagu ni buat kena. Apa lagi? Jom.
1: Mangkit.

0: Tangerine Day. Ah, dia ada kali tu. Ah, boleh. Day. Semuanya akhirnya sampai ke penghujung dah untuk ruangan acak-acak ni. Ini kawan-kawan. Apapun terima kasih yang mana masih lagi terus berhibur dan betul, terus mengekalkan frekuensi 102.9 MHz di manapun anda berada, dan terima kasih mengizinkan frekuensi kami juga berlega-lega di sekeliling anda untuk jam ini. Dan kita masih lagi berada di jam yang ketiga, Bido. Bukan jam yang kedua. Tapi apapun terima kasih juga untuk Kak Cik Bedah kita. Katanya assalamualaikum, syok lepas layan lagu-lagu Hindi petang ni. Kuk-kuk boleh heboh lagu Mohabbatin. Tak dan Bido Kak Cik Bedah. Jadi terus je lah minum petang tu sambil dengarkan lagu-lagu yang mana kita siarkan untuk hiburan kita bersama. InsyaAllah kita akan kembali semula minggu hadapan waktu yang sama untuk ruangan acak-acak Nehi.
1: Dan Syirah nak perhabis juga di ruangan Facebook ni. Kita ada Ayan Syaik. Dia kata selamat petang, selamat bertukar DJ Lee dengan DJ Syirah. Relax sambil dengar acak-acak Nehi.
0: Assalamualaikum, selamat petang.
1: Boleh safam sambil cicah buah limau Bali dengan kicap dan sos jeli.
0: Dia pun memang lagu tu tau. Waktu kita duduk dalam konti kan, dia pun memang dia pun layak kita. Cicah limau Bali lah.
1: Ajak bihun sup.
0: Bihun sup lah kan. Dia pun tak tahu atau kita ni tak sanggup dah duduk menahan.
1: Duduk lalu depan.
0: Aduh, duduk membayang kan. Tapi apa pun kawan-kawan, kita pun nak kongsikan bersama dengan anda waktu penting, waktu basah siku kita untuk semua muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu asar hari ni pada pukul 4.23 minit petang, maghrib 7.19 minit malam, isyak pula 8.28 minit malam untuk solat fardu asar saat lagi ni 4.23 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ni dapatlah kawan-kawan kita atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut.
1: Amin.
0: Nah, sebab itulah kita kena perhabis awal untuk solat acak-acak Nehi. Dan saat lagi pukul 4.30 minit petang pula, Syirah.
1: Sama-sama kita ikuti berita tempatan melalui Perlis FM.
0: Jadi jangan
1: sampaikan oleh DJ kita.
0: Jangan duduk di mana-mana, terus layan, terus dengar.
1: Betul, di Perlis FM.
0: Serasi dengan kau.
1: Habibillah.

0: menunaikan amal ibadah. Pakai dengar dah, Maghrib FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله.
1: Ustaz.
2: Habak,
0: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, saya pernah dengar lah tentang kelebihan zikir hauqalah ni. Jadi, apa itu hauqalah tu, Ustaz? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Hauqalah ini merupakan la hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Perkataan ini penting untuk kita sebut, kan? Sebab apa? Kerana ada hadis Nabi kata, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maksudnya Nabi kata hauqalah ini merupakan, ia merupakan perbendaharaan, harta, benda bernilai daripada benda-benda bernilai dalam syurga. Jadi nak menunjukkan kedudukannya tinggi. Dalam riwayat yang lain Nabi kata perbanyakkanlah sebut berkaitan hal ini. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk kita basahi lidah kita dengan menyebut la hawla wala quwata illa billah. Kerana ini merupakan perbendaharaan, khazanah yang mana berada di dalam syurga. Kalau kita tengok, waktu kita jawab azan pun, kita sebut juga. Bila muazzin ataupun bila sebut hayya 'alas solah, maka kita jawab dengan hauqalah tadi. Jadi sebab itu sebagai seorang Muslim, basahilah lidah kita tiap-tiap hari dengan menyebut zikir yang mana yang pendek ini. Namun dia punya fadilat ataupun ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ustaz, habaq

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mat Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah bahawa momentum penyelidikan Faizuddin Center of Educational Excellence FCOEE yang bernaung di bawah MAEBS terus diperkukuh menerusi geran penyelidikan fasa kedua bagi tahun 2024 dan 2025 yang menyaksikan peningkatan kepada 36 geran penyelidikan jangka pendek STG. Baginda bertitah skop penyelidikan turut diperluas meliputi isu keusahawanan asnaf, dana zakat dan wakaf, konflik dan tekanan asnaf, celik keuangan, kesihatan, STEM, motivasi, pengajaran dan pembelajaran serta keboleh pasaran. Penyelidikan ini melihat isu kemiskinan bukan semata-mata dari sudut bantuan, sebaliknya turut merangkumi aspek pendidikan, kemahiran keusahawanan, literasi kewangan, kesejahteraan dan mobiliti sosial. Menurut baginda, dapatan penyelidikan berkenaan menjadi asas penting kepada pembangunan intervensi masyarakat yang lebih bersasar, praktikal dan berasaskan bukti sekaligus memastikan hasil penyelidikan memberi manfaat yang lebih nyata kepada komuniti. Titah baginda Tuanku Raja Muda Perlis selepas berkenan berangkat menyempurnakan penyerahan sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEBS di Masjid Raya Al-Mashun, Kota Medan, Indonesia baru-baru ini. Sementara itu, dalam perkembangan lain, FCOEE yang bernaung di bawah MAEBS terus memberi tumpuan kepada pemantapan akademik menerusi pelaksanaan Professional Learning Community bagi memperkasa kompetensi guru serta meningkatkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, menerusi PLC, guru didedahkan kepada latihan pedagogi berimpak tinggi. Ini termasuk kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT, Higher Order Thinking Skill, HOT, Lesson Study, Problem-Based Learning, PBL, Challenge-Based Learning, CBL dan Video Critic. Baginda bertitah pendekatan tersebut bukan sahaja meningkatkan kompetensi guru, malah membentuk budaya kolaborasi, refleksi dan perkongsian amalan terbaik dalam kalangan pendidik. Secara tidak langsung, PLC menjadi instrumen mobiliti sosial dan usaha memutuskan rantaian kemiskinan antara generasi daripada guru yang diperkasa lahir murid yang lebih berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Demikian titah baginda selepas berkenan berangkat meluangkan masa mengadakan lawatan ke Stadium Teladan di Medan, Indonesia baru-baru ini. Program Jom TVET, pilihan utama kerja masa hadapan, dimeriahkan oleh lebih 1,000 pelajar dan tenaga pengajar Kolej Vokasional Kangar. Program tersebut turut mendapat kerjasama bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan serta Kolej Vokasional Kangar. Pengarah BPLTV Zulkarnain Fauzi berkata, menerusi sesi amanatnya, penekanan diberikan terhadap kepentingan TVET sebagai laluan pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa. Pendekatan diyakini mampu melahirkan generasi muda yang berkemahiran, berdaya saing serta bersedia memenuhi keperluan dunia pekerjaan masa hadapan. Program berkenaan turut menjadi platform penting dalam memperkukuh kefahaman dan keyakinan murid terhadap TVET sebagai pilihan utama kerjaya masa hadapan. Dalam lawatan tersebut, beliau turut berkesempatan melawat bengkel program seni kulinari bagi meninjau pelaksanaan latihan amali serta persekitaran pembelajaran murid. 98 notis dikeluarkan JPJ menerusi operasi khas Ops Falcon
Rentas sempadan melibatkan 20 kenderaan dan 13 motosikal di sekitar Kuala Perlis. Kesemua notis berkenaan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 / Akta 333

usaha berterusan dalam mempergiatkan penguatkuasaan terhadap kesalahan lalu lintas. Operasi ini dilaksanakan bertujuan membanteras dan mengekang aktiviti pengubahsuaian motosikal secara ekstrim serta kesalahan lain yang boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya, di samping mengancam keselamatan penunggang dan pemilik kenderaan. Antara kesalahan yang dikesan dan diambil tindakan sepanjang operasi termasuk lesen kenderaan motor, LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans serta tiada lesen memandu yang sah. Selain itu, turut dikesan pelbagai kesalahan teknikal kenderaan melibatkan pengubahsuaian peralatan kenderaan seperti exhaust, peti rantai dan lengan ayun swing arm, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi dan tayar tidak mengikut spesifikasi. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran

0: dibawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: rancangan Hot Kali lagi pergi mana-mana. Lin dan juga Shira masih lagi di sini teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti.
1: Ya, betul. Ya.
0: Dan waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 4.45 minit petang kawan-kawan. Dan saat lagi untuk jam yang seterusnya sama-sama kita nantikan tahsin Al-Quran.
1: Ya, betul.
0: Untuk edisi hari Khamis kita 17 September 2026. Jadi yang mana orang kata apa, pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat tahsin Al-Quran, jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama ikuti di jam yang seterusnya nanti ni, sebab kita juga live di ruangan Facebook Perlis FM. Untuk kawan-kawan yang mungkin tertanya-tanya nombor telefon, boleh saja ke page Perlis FM untuk lihat di sana. Ataupun nombornya di 0497088888.
1: Ya, betul. Tapi sebelum tu kita ikuti terlebih dahulu berita utama melalui National FM dan patah balik ke Perlis FM untuk ikuti tahsin Al-Quran.
0: Ya, jadi sama-sama kita nantikan dan jangan duk pi mana-mana, jangan duk kalih, terus layan Perlis FM
1: serasi denganku.

0: Trainer Semak Syaruman KWSP. Ini markat saya. Untuk Semak Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor markat saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Tak perlu Cik. Hanya perlukan markat saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
4: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacamnya pagi-pagi ni?
5: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
4: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu.
6: Kalau saya senyum, awak pasti senyum sekali.
4: Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Satu sedekah.
5: Lepas ni kita pakat-pakat senyum sama lah deh.

0: anakku.
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih bongsi makun pulih.
2: Jom WhatsApp 47 454 1688.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod tersebut tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 hari bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sisa kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti DMFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama bersukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 17 September 2026. Bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Abu pun terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi kawan-kawan, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk mulakan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصر المجاهدين في أوطانهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saudara, telah pun kita sama-sama dengarkan tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk edisi hari ini. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk tahsin kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Silakan Ustaz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Itu dia tadi surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Jadi sampai dah masa dia untuk kita terima pula pemanggil-pemanggil kita yang dah pun berada di atas talian. Dan pemanggil yang pertama kita, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana? Pak Mi ke?
2: Pak A.
1: Alhamdulillah Pak A hari ini jadi pemanggil yang pertama. Jadi silakan Pak A, hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oh, demo.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Mi ke?
3: Ya, ni Pak Mi.
1: Alhamdulillah Pak Mi pula masuk. Silakan ya. Pak Mi, hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Silakan.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقولون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
0: صدق الله
3: العظيم.
0: Pak Mit, tunggu sekejap.
3: Ya.
0: Ayat 8 tadi. Ya, duk panggil Pak Mit tak dengar.
3: Oh, tak dengar.
0: Okey, cuma macam sikit Pak Mit berhenti tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Pak Mit berhenti tu kan. Terus ya. Jangan ambil wa bil yaumil akhir. Terus. Wa ma hum bimu'minin. Kalau tidak, dia makna dia terpisah yang tu.
3: Dia terpisah.
0: Dia beriman dengan Allah dengan hari kiamat. Tiba-tiba Pak Mit ambil hari kiamat saja.
3: Jadi
0: terus bila berhenti situ terus ya wa ma hum bi mu'minin.
3: Lagu ulang balik ni Pak Mi agak-agak kan Pak Mi tak semena.
0: Betul dah kaedah tu ambil dia ada kaedah yang boleh pakai ambil balik dua huruf pada sebelum dia kan. Tapi tak semua tempat boleh pakai. Macam contoh macam mana?
3: Wabil yaumil akhir sambung
0: aja. Terus saja. Wa ma hum bimu'minin. Itu lebih baik lah.
3: Wabil yaumil akhir tu.
0: Kalau ambil wabil yaumil akhir tu, tiba-tiba dengan hari kiamat. Dia makna dia tak lengkap lah.
3: Tak lengkap.
0: Ya.
1: Tergantung.
3: Yang tu lah Ustaz.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak.
3: Sama.
1: Baik, itu dia tadi daripada Pak Mit. Jadi kita bersama dengan rakan seterusnya yang berada di atas talian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana? Kak Nafisah ke?
4: Ini Mak. Ni Mak Ngah.
1: Oh, Mak Ngah. Sorok nak dekat sama lah Mak Ngah.
4: Alah, batuk ni tak boleh.
1: Tapi sedap lagi tu. Jadi silakan Mak Ngah, hari ni kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Boleh mula lah, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mak Ngah cuba Ustaz eh?
0: Ya, silakan.
4: Tak pandai nak berlagu, cuba macam tu ya.
0: Tak apa. Yang tu dia main kemudian. Lagu tu
4: belajar tak mau menjadi.
0: Lama-lama baca dia main kemudian. InsyaAllah.
4: Dia belajar tak mau menjadi Ustaz.
0: Dia biasa, dia susah sikit yang tu.
4: Okey, Mak Ngah cuba.
0: Baik.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abqarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim.

0: يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
1: Sekali lagi, Mak Ngah tertinggal dengung tu. Maradun.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Makasihnya Ustaz. Terima kasih Didi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
3: Saya Kak Midah daripada Taman Arindah, Permatampau, Pulau Pinang.
2: Silakan Kak Midah, hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12.
3: Ya, okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, tumpang belajar lagi dengan Ustaz hari ini.
1: Alhamdulillah.

0: قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: Sekali lagi Kak Mira. Sekali lagi. Ala innahum.
0: Mana dia dah.
1: Ayat yang terakhir tu. Sekali lagi.
0: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun.
1: Dekat humul. Humul. Jangan macam humul. Dia bunyi mo. Dia humul. Nak humul. Ya.
0: Humul.
1: Ya.
0: Humul.
1: Humul. Sekali lagi.
0: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: Baik, صدق الله العظيم.
0: Masya Allah, minta maafnya Ustaz, kami dah silap salah.
1: Tak apa.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Kak Nafisa. Akhirnya bertemu kembali kita. Baik, silakan Kak Nafisa. Kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Dia boleh mula dah.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat mula dulu tak pernah baca ni. Lama ni. Ayat mula ni.
1: Ya, baik, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنذرتهم فتم ببلي أنذرتهم.
1: Nama
0: lah Inna ke? Inna, Inna. Ambil dia awal.
1: Cuba
0: lagi
1: habis tengok
0: kali lagi Cuba tengok. Lagi habis tu lagi baik lah. Cuma jangan bagi terputus ya. Sekali lagi.

يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون

0: يشعرون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
0: Kak Zuraida ni.
2: Oh, Kak Zuraida. Silakan Kak Zuraida. Hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Boleh mula dah.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini parah Ustaz.
1: Haa, tu dengar suara lain ni.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatama Allahu 'ala

قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Alif.
2: Ya, sama-sama, jumpa lagi Lin dengan Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
3: Kak T dari Pulau Pinang.
1: Ah, Kak T. Silakan Kak T. Hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12. Boleh mula dah.
3: Selin.
1: Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Kak T juga baca Ustaz ya.
4: Ya, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: إشكالي لي. ألا إنهم
0: هم المفسدون.
1: Bagi depan tu, bagi tajam.
0: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: صدق الله العظيم.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Ustaz, kita dah pun menerima pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan sedikit ulasan berkenaan dengan bacaan pendengar kita tadi untuk surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 12.
1: Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ni surah ni kita ulang balik. Alhamdulillah. Saya yakin ramai pembaca dan pendengar selalu baca surah awal suratul Baqarah ni. Surah Baqarah ni pun apa, kalau ada dalam hadis, kalau tak mau ada gangguan, kita baca surah ni lah. Dalam rumah kita, kalau tak mau ada gangguan, kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Jadi bacaan hari ini alhamdulillah bacaan-bacaan yang sangat baik daripada pemanggil-pemanggil kita. Cuma ada sikit-sikit yang kita boleh baiki. Pertamanya tentang nafas. Kita tahu ayat ni kita biasa. Jadi saya tengok di kebanyakan pada pemanggil, bila mereka biasa, mereka akan cuba habiskan satu ayat tu dengan satu nafas. Dia tak okey, tak ada masalah, insyaAllah. Kalau persediaan kita sebelum bacaan Al-Quran tu, kita bertenang apa semua kan, bertenang, kemudian kita tarik nafas elok-elok, insyaAllah dia okey. Tapi macam biasalah, kalau baca depan orang ni, dia ketak sikit,
2: nervous.
1: Dia nervous sikit, kemudian telefon pula dia kalut kan, duk berebut nak telefon apa semua, tak dapat kan. Jadi benda tu dia boleh mengganggu nafas kita. Jadi bila keadaan-keadaan yang macam tu, para pemanggil semua boleh berhenti di mana-mana yang rasa nafas habis. Dia dalam Al-Quran ni, kita kata asalkan habis perkataan ni, paling mudah lah saya bagi, bukanlah apa nama yang betul-betul tepat, tapi paling mudah bila mana nafas kita habis, pastikan habis perkataan tu, kita boleh berhenti. Berhentilah mana-mana pun. Habis nafas tu berhenti. Eloknya sebelum kita duk rasa nak habis nafas tu, kita berhenti dulu. Okay, contoh saya bagi. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Kita berhenti situ. Nafas kita boleh lagi.
2: Boleh.
1: Tapi kita boleh agak-agaklah sampai a anzartahum am lam tunzirhum tu, boleh lagi. Tapi kalau kita nak terus la yu'minun tu, jadi macam ada beberapa
2: nafas di hujung.
1: Dia bunyi la yu'minu. Habis dah. Habis macam tu. Jadi ambil jalan selamat. Berhenti. Kalau tak larat contohnya. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim. Bolehlah berhenti kalau habis dah nafas itu. Ini anak murid kita macam tak masuk ni.
2: Betul. Dia nak kena ni selalu, otak ni.
1: Selalu macam nafas dia pendek sikit. Boleh berhenti. Bila rasa habis nafas, pastikan habis perkataan, berhenti. Dia jadi masalah dia kat mana? Masalah dia nak ambil balik tu. Nak ambil balik balik bila nak mulakan balik bacaan kita tu.
2: Uh-huh.
1: Yang tu yang nak kena tengok betul-betul dekat mana kita nak ambil balik.
2: Yang sesuai.
1: Yang sesuai. Uh-huh. Supaya makna dia tak terpotong.
2: Uh-huh.
1: Jadi saya contohnya saya bagi tadi, kalau kita dengar tadi bacaan daripada apa tadi? Uh-huh. Pak Mit tadi saya tegur.
2: Uh-huh.
1: Ha, Pak Mit.
2: Uh-huh.
1: Pak Mit berhenti pada ayat 8 tadi. Contohnya Pak Mit baca.
2: Uh-huh.
1: Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey, tak ada masalah. Berhenti.
2: Uh-huh.
1: Habis nafas di situ.
2: Uh-huh.
1: Jadi masalah bila ambil wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia terpotong makna dia. Dia sepatutnya beriman dengan Allah, dengan hari akhirat tu duduk sekali. Tiba-tiba kita pisahkan hari akhirat tu saja. Kita ambil kita, apa dia ayat tu, apa konteks dia. Kan tiba-tiba hari hari akhirat dengan hari akhirat, dan kami tidak beriman. Macam tu. Dia ayat dia macam tidak sempurna,
2: tak lengkap,
1: tak lengkap. Konteks ayat tu kita tak dapat. Jadi kita ambil, kita teruskan pun tak apa. Contohnya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Habis dah satu ayat situ. Dia kira ayat tu kita faham dah. Sebahagian daripada orang depa berkata kami beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Habis lah.
2: Betul.
1: Contohnya lain kita ada koma. Koma tu kita boleh berhenti. Dan sebenarnya mereka tidak beriman. Boleh sambung. Wa ma hum bimu'minin. Itu lebih baik. Dia nak berhenti kat mana-mana, pastikan habis perkataan tu. Kita tak boleh berhenti tengah-tengah perkataan lah. Contohnya, wa minanna. Patutnya nas kalau nak berhenti. Perhabis perkataan tu. Kan? Itu kena hati-hati, kena tengok. Dia nak ambil balik ni, masalah kita panggil dia ibtidak ni. Pertamanya kena tengok makna ayat.
2: Makna ayat.
1: Makna ayat supaya dia tak terpisah. Yang keduanya kita kena tahu bahasa Arab lah.
2: Betul.
1: Yang tu susah sikit. Yang tu susah untuk kebanyakan kita, susah. Tapi kalau ada masa untuk belajar bahasa Arab, kita boleh ambil sikit supaya kita dapat tahu nak ambil kat mana. Tapi paling mudahnya, tuan-tuan dan perempuan para pendengar semua, tengok terjemahan lah. Tengok terjemahan. Kalau boleh cari Al-Quran yang ada terjemahan perkata tu. Yang ada atas dia tu ada.
2: Ada
1: terjemahan.
2: Kan?
1: Ada banyak. Yang tu bagus. Yang tu bagus untuk kita tengok, oh ni ayat ni mana dia apa. Oh nak ambil balik kat mana. Pastikan ayat tu ada kesinambungan. Sekarang ni dah banyak terjemahan-terjemahan yang memudahkan. Kalau macam dulu apa, buku terjemahan yang warna merah tu, dia duduk kat tepi, kita tak tahu pun
2: perkataan yang mana
1: ni,
2: satu
1: yang mana satu
2: baris dia tu kan.
1: Tapi lah ni ada lah, dah ada terjemahan perkataan. Atas tu ada lah.
2: Ayat dia atas, bawah tu dia terjemah.
1: Dia ada terjemah setiap perkataan tu. Terjemahan terus pun ada, terjemahan setiap perkataan pun ada. Kalau ada, invest sikit duit, beli terjemahan yang macam tu supaya dapat membantu dari sudut waqaf dan juga ibtidak. Berhenti dan juga nak ambil balik kat mana. Itu penting. Supaya tak terputus konteks bacaan kita. Walaupun kita memang tahu, kita pun kita baca ni bukanlah faham semua. Tapi bila ada benda-benda macam tu, kita akan berusaha untuk tengok juga, tengok juga mana ayat tu.
2: Betul.
1: Kan? Bila kita belajar, sebab tu kita belajar tajwid ni, sebenarnya dia membantu kita untuk tadabbur sekali.
2: Memahami juga.
1: Faham mana ayat.
2: Betul.
1: Dia dah hujung-hujung, dia bab waqaf tidak ni, dia dah masuk bab yang advance sikit lah. Dia masuk bab advance sikit, memang dia akan menjurus kepada tadabbur
2: Al-Quran.
1: Itu yang kita nak daripada bacaan Al-Quran.
2: Ya. Okay.
1: Tadi ada satu tempat saya tak tahu pasal apa. Tertinggal.
2: Yang
1: saya
2: mana?
1: Ingat tertinggal dengung pada perkata ayat 10.
2: Fi
1: qulubihim maradun fazada. Benda ni asas je saya rasa. Tapi saya tak tahu pasal apa, ada dua pemanggil kita tadi salah di tempat yang sama. Jadi bila ada tanda, contoh pada perkataan maradun, ada tanda waw dua kat atas tu, kan, tanda tanwin bari depan, ada dua macam tu, bersedia untuk dengung. Bersedia untuk dengung. Maradun, dia selalunya akan dengung kecuali bertemu dua huruf sahaja. Kok mana pun kita standby untuk dengung dulu. Tapi kalau dia berjumpa dengan ra dengan lam, yang tu dia tak dengung lah, tapi tanda dia sama. Nanti kalau kita jumpa, kita akan tengok macam mana bentuk dia. Okey. Yang terakhir ayat 10 juga.
2: Ya.
1: Bukan ayat yang terakhir, ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna. Ada saya tegur tadi tentang baris di depan sebab dia bunyi depan. Tempat lain okey, tapi bila mai kat ayat tu dia bunyi ala innahum hum, satu hum. Kemudian humul, dia bunyi humul. Mufsidu do. Dia baris depan dia tu kita panggil apa? Tak konsisten. Baris depan tak konsisten.
2: Okay.
1: Semua baris depan.
2: Betul?
1: Tapi
2: betul?
1: Kena bagi konsisten. Ala innahum pertama. Humul ada dua.
2: Humul.
1: Mufsiduna. Lepas tu yang mai kat yash'urun tu okey pula. Tu yang saya yang saya hairan tu. Pastikan setiap baris tu bunyi dia konsisten. Baris depan ke, baris bawah ke, baris atas ke, bunyi dia konsisten setiap masa. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab.
2: Ya, itu dia tadi. Terima kasih juga untuk Ustaz untuk ulasan buat pemanggil-pemanggil kita. Dan Alhamdulillah, kita harapkan semua pemanggil-pemanggil kita tadi pun dapat mempelajari sesuatu yang baru dan dapat juga memperbaiki dari semasa ke semasa menerusi tahsin Al-Quran kita. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencuburi kita pada waktu ini. Apapun, terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk tahsin kita edisi hari Khamis 17 September 2026. InsyaAllah moga kita berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin terlepas tadi untuk dengarkan ulasan ataupun anda boleh lagi ikuti bacaan dan dengarkan semula di ruangan Facebook rasmi Perlis FM. InsyaAllah benda-benda itu semua akan kita pamerkan di ruangan page Perlis FM. Dan sampai kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat sekalian, tadi baru selesai ya kita dengan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita 17 September 2026. Ada nampak gaknya Syirah, tugasan kita pun dah sampai akhir dah untuk hemoi-hemoi. Dan sekali lagi kita akan ditemani pula oleh rakan setugas
1: Mr. DJ Ryan.
0: Dalam cerita orang Perlis
1: sehingga kue 12 tengah malam sekali lagi.
0: Dan hari ini dia akan cerita tentang handphone yang baru lah, insyaAllah kepada anda semua. Dan nampaknya sampai di sini saja kami bertugas temani anda. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa lagi di lain masa. Apa pun, jaga diri, hiasi peribadi anda. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi, bye-bye.
0: Cerita dia handphone baru.
1: Ini Orin.
0: Orin, apa perasaan anda? Betul ya, sekejap tajuk dia, percayalah. Sekejap akan keluar tajuk tu. Tidur pun isu. Kita back.
1: Ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Khamis 17 September 2026, 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Wahidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz. Juga boleh ikuti secara dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih untuk Lin dan juga Syirah yang telah bersama dengan anda tadi dalam Hemoy-Hemoy 2 petang sampai 5 petang sebentar. Tadi saya sampai 12 tengah malam ini, terus layan Perlis FM, pastinya pilihan serasi dengan anda semua, serasi denganku 6.11 minit petang.

0: akan dengar radio boleh.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan,

0: On Air.
1: Hai, assalamualaikum. Untuk Biz On Air hari ini, Syira bersama dengan salah seorang staff di Sushi Mr. Chef. Syira bersama dengan Cik Hana. Cik Hana boleh perkenalkan diri?
2: Nama saya Hana. Saya berniaga dekat Sushi Mr. Chef. Dah hampir 5 bulan lebih.
1: Boleh kita tahu tak, ada banyak jenis ke sushi dekat sini? Boleh bagi tahu nama-nama sushi yang ada dekat sini?
2: Kita, best seller kita ada sushi goreng lah. Tapi kalau kita pergi dekat kedai, kita ada macam-macam lagi jenis menu ataupun set nasi, bento apa semua lah. Kalau macam dekat Denai Larian ni, kita ada sushi goreng salmon, tuna dengan crab stick. Kalau macam yang biasa terdapat dekat kedai lain, kita ada salmon roll. Lepas tu kita ada yang gangkang punya, lobster, abalone, octopus, chicken teriyaki dengan beef barbecue.
1: Daripada range harga tu, anggaran berapa?
2: Harga dari RM1.50 sampai RM3.50.
1: Untuk di Denai. Okay. Boleh kita tahu waktu operasi kedai ni, di Denai ni?
2: Waktu operasi dalam 4.30 sampai habis lah. Kadang dalam pukul 5 memang ada kat sini.
1: Cik Hana juga boleh kongsikan lokasi kedai sushi Mr. Chef ni.
2: Kita berniaga, kalau hari biasa kita berniaga dekat Denai Larian setiap hari. Selalu kita akan tutup hari Jumaat ataupun hari yang ada apa-apa emergency lah kan. Tapi kita akan update dekat TikTok Sushi Mr. Chef. Kalau dekat kedai, kita buka Selasa sampai Ahad. Tutup hari Senin.
1: Okey, itu saja untuk Biz On Air hari ini. Terima kasih Cik Hana.
2: Okey, terima kasih.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, betul ke kalau kita tanya soalan pun kita boleh dapat pahala?
0: Selalu kita faham yang dapat kebaikan ataupun pahala ni yang menjawab soalan saja. Sebenarnya yang bertanya soalan juga mendapat kebaikan. Sebabnya disebabkan soalan dia itu, ramai orang yang dapat kebaikan dan baru dapat ilmu baru tersebut. Contoh macam kita hari ini, orang yang tanya soalan dekat DJ Sazali. Disebabkan soalan dia, ramai orang yang mana yang tahu jawapan terhadap apa kemusykilan ke masalah yang mereka tak tahu. Nak mudah faham ginilah. Banyak kalau kita tengok hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan adalah berdasarkan soalan yang sahabat tanya. Bila sahabat tanya, Nabi jawab dan akhirnya sampai kat kita. Jadi sahabat yang bertanya itu pun dapat kebaikan dan ada juga ganjaran bagi mereka. Sebab tu Nabi SAW bersabda, fa innama shifa'ul 'ain as-su'al, iaitu hanya sahnya penawar ataupun ubat bagi kejahilan adalah as-su'al, bertanya. Jadi bertanya ni juga satu ibadah. Bertanya soalan yang baik juga merupakan salah satu jalan untuk membawa kita kepada kepahala. Jadi sebab itu bertanya juga merupakan satu kebaikan, bukan hanya bagi orang yang menjawab sahaja.
2: Jadi saya yang sebagai pengantara soalan ni pun dapat jugalah, Ustaz.
0: Ya, insyaAllah.
2: Alhamdulillah.
1: Ustaz. Habak, Ustaz.

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

0: tanya diri satu soalan power. Ha. UAM nak ajak pendengar-pendengar Perlis FM buat satu perkara ni. Kita bangun setiap pagi, kita tanyakan kepada diri kita, apakah perkara kebaikan yang telah saya lakukan kemarin ianya lebih baik daripada hari ini? Ha, boleh tak? Kita tanya kepada diri kita. Kita tanyakan soalan power tu setiap hari. Supaya hari-hari diri kita berfikir melakukan perkara-perkara penambahbaikan sahaja untuk kita improve. Luangkanlah masa sejenak untuk kita berfikir dan ingat perkara 1% better yang sudah kita lakukan. Okey, selamat beramal. Salam dari UAM, padu versatile semasa.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Hai Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hai semua, saya Ainul. Kadang-kadang kita senyum tapi hati sedang penat. Kalau rasa terbeban, jangan pedam seorang diri. Berkongsi bukan tanda lemah, tetapi satu langkah untuk pulih. Jaga kesihatan mental kerana anda lebih bahagia daripada yang anda sangka. Vibe Gen Z,

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Berlis FM serasi denganku. Selamat malam Khamis 17 September 2026. Saya Wan Muhammad Rairul Hida, teman anda di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Saya juga sekarang ini tengah bersiaran di TikTok Berlis FM malam ini. Okey, selamat malam untuk semua sahabat-sahabat yang tengah layan Berlis FM dalam raita, dekat rumah, lepas itu dekat kedai, kat mana sajalah malam ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Cikgu Dia malam ni yang terawal dekat Negeri Sembilan. Terima kasih Cikgu. Sekolah dah Cikgu. Cikgu kata esok sekolah lah. Walaupun dekat Negeri Sembilan teruk juga kan. Jerebu dia, tapi masih lagi boleh dekat lah, InsyaAllah kan. Kita ada juga Humia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nur Erna Awani Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, malam ni macam biasa, siapa nak lagu dengan saya boleh terus ke live TikTok dan juga boleh hantarkan melalui ruangan WhatsApp. Okay, Perlis FM serasi denganku.

Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat malam. Okey, pastinya pilihan Serasi dengan anda semua. Masih lagi bersama dengan saya malam ini. Kita ada Danny dari Bayan Baru, Penang hadir. Terima kasih Atra Bohari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lawa-lawa eh. Kan ramai yang keliru. Apa tu lawa? Lawa tu sombong lah kan. Jadi saya cakap jangan sombong-sombong. Betul tak orang Sarawak? Kan Oba, selamat malam Oba. Terima kasih layan Perlis FM. Kita ada Moktih malam ni, Aziza Hazi. Sama lagi kita ada Bings. Ada kita kalau free 20 September mailah kat Keteri. Climb dengan geng Perlis Climbers tu lah. Saya dah apa kat sebulan ada tak kan? Yang sama-sama dengan Perlis Climbers juga gitu ni ke Bukit Papan. Terima kasih tau atas jemputan. Budak Kacamata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Perlis di Kemaman. Terima kasih Emilia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris Rosani, yeah, dia kata DJ Koja memang tak menentu masa ke? Tak menentu lah Yop. Macam ni lah Yop kan. Aimi Shakira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Aimi. Kita ada Syahrul juga, waalaikumsalam. MZ Perlis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir malam ni. Ruzwan Messi kena bertugas ke? Ya, bertugas lah ni. Kalau tak bertugas duk rumah dah. Cik Carol, adjust lagu slam. Kita terpaksa bermusuhan, insyaAllah. Okay. Macam kata tiga kali send dah, baru nampak ke? Nampak lah ni. Hamidah Murad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Norma Harun 70, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Buat ucapan kat sahabat saya Rusdi, lama tak write. Rap di mana tu Rusdi, di mana tak tahu. Duk rumah kena ikat dengan dengan isteri tu katanya. Tak boleh keluar. Sebab Ruzwan Messi tak apalah kan, bawa pun pi jauh-jauh. Macam mana. Okay, lagu permintaan sahabat saya sebentar tadi, Latifah Saidin, yang nak saya tunaikan lagu Retak Hatiku Ira Milpan. Ini dia Perlis FM Serasi denganku.

0: Kes FM Sulawesi dengan aku, selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rahim malam ini di 102.9 MHz. Kita ada Ganu di ST Perlis FM, mantap. Terima kasih. Ada juga tengah lain banyak sebenarnya dari Kelantan malam ni. Kita ada Semut Merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rafidah lagi kita. Akak nak layan lagu Cempaka di Rembulan. Salam dari Macang, Kelantan. Boleh, insyaAllah sekali saya mainkan. Rosdi Kamarudin, Kampar Perak, Tumpang Lalu. Silakan tuan hamba. Julia Muhammad 3738. Terima kasih. Selamat malam. Rujita Anan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertugas ke tu? Taklah kan. tak bertugas pun. Rin Sabri, DJ Rain, belanja lagu Aku Cinta Padamu Datuk Siti. Boleh, tak masalah. Mazlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kelantan juga malam ni. Makul, nak lagu boleh ke bro? Boleh je bro, tak ada masalah kan. Kak Ita kata gurau-gurau, Kak pun tengah bertugas juga. Sama lah kita kan. Saya pun gurau juga. Dan selamat malam juga untuk Kak Ita dan juga semua sahabat-sahabat yang bertugas di Padang Besar, di Pos Kawalan Padang Besar. Untuk semua sahabat-sahabat immigration malam ni, balik kerja pakai apa tu Kak Ita? Terima kasih layan Perlis FM malam ini. Ini untuk Cikgu Dia. Tengah serabut kata dia malam ni. Semoga dengan lagu ini hilang kesusahan dan juga keserabutan tu.
1: Ya Rahim,
2: siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah,
2: Kau.
1: Ya Rahim,
2: Aku. Atau Dia? Renungkan.

0: menang.
1: Berlis FM Serasi denganku kalah dalam menang. Cikgu dia kata, bila kita tengah susah, bila kita tengah serabut, kita ingat yang satu. Bila kita ingat yang satu, insyaAllah ada jalannya, ada petunjuknya kan. Nah, insyaAllah lah, sama-sama lah kita doakan. Macam itulah kehidupan manusia. Dia kena ada hala tuju, kena ada guide, kena ada haluan yang kita kena ikut. Sama juga dalam kehidupan, kita ada rutin kan. Bangun pagi, kita semayang subuh, lepas itu kita gosok gigi, kita mandi, kita pergi kerja, kita balik kerja kan. Tapi bila kita fikir balik, apakah tujuan hidup yang sebenar? Okay, pastinya ada sebab. Okay, kita ada Abang Amir. Ini dia vokalis joget orang polis. Terima kasih kan, kita thank you selalu mainkan lagu Abang Amir sama-sama. Tak ada masalah pun kan, lagu sedap, apa salahnya kan. Kasar Megat, hai Kasar Megat, saya ingat lagi kata-kata Kasar Megat dengan saya yang tak boleh saya lupakan. Walaupun sekali kata-kata tu, tapi sentiasa bermain di minda saya. Biar patah hati, jangan patah joran. Kan, Dino B, selamat malam, tapi ucapkan saya morning. Morning, ya, selamat pagi. Mungkin Dino B di waktu yang berbeza. Kan, selamat pagi juga untuk Dino B. Okay, Pizun Dali, Bluju Cahaya satu, insyaAllah sekejap lagi saya cuba susun lagu permintaannya malam ini. Lia Liana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosita Anan tadi kata Bak Serumpun Sumpah Janji Berdua by Dewi Persik. Sekejap lagi saya tengok kalau ada saya mainkan. Tapi sebelum itu, ini dia untuk Nur Irna Iwani, Sayap Terluka, Panji, Perlis FM.

Berlis FM serasi denganku. Selamat malam sayap terluka untuk Erna. Semoga terhibur dengan permintaan lagunya. Okey, kita ada sahabat-sahabat lain ni. Okey, Kak Ita kata dah minta dua lagu dah. Lagu tak ada tadi. Dia kata, boh pilih lagu apa pun tak apa. Dia kata kan. Maknanya lagu yang saya main malam ni, semualah saya tuju untuk Kak Ita dan juga semua sahabat-sahabat immigration yang ada dekat pos kawalan dan Padang Besar tu kan. Lagi lebih kurang dalam 22 minit sajalah nak balik saya gini kan. Kan saya bagilah hadiah semua lagu ni, semua ni untuk kawan-kawan immigration dekat sana tu. Okay, Kaisar Megat nak layan lagu malam ni. Yalah, beritahu lah lagu apa, lagu apa, beritahu saya. Ayah Ama, selamat malam, terima kasih. Okay, tengah layan Perlis FM dengan saya. Ini dia untuk Matku kawanku. Nak layan lagu Nur Cinta, Amir Masdi, Perlis FM serasi denganku.

Yes, FM Selasih dengan aku. Baik, lagu tu untuk Mat Cool Nur Cinta Amir Masdi yang baru saja berlalu menghiburkan anda di Perlis FM malam ini. Untuk anda yang tengah dengarkan di rumah, terima kasih banyak-banyak kan. Sambil selalu malam-malam ni, menu yang menjadi pilihan adalah macam kuih pat segi, kopi kan. Sambil-sambil tengah scroll media sosial tu, sama-sama tu dengar lagu, layan juga kadang-kadang kan. Okay, MZ kata apa, bagi kat orang lain dulu. Semua simpan satu slot untuk dia, lagu boleh, tak ada masalah. Cik Ang, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar sahabat saya? Okay ke hari ni, ada dialisis ke? Ke semalam? Hari ni rehat dulu. Okay, pejuang dialisis kita yang paling sempoi sekali kan, sanggup teman saya malam-malam ni. Terima kasih sahabat saya Cik Ang. Setia Haikal, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ayah Amma nak request lagu Ketahuan Mata Band satu. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kata saya kuih empat segi cicah gulai. Apa? ini resipi baru dan juga resipi yang unik . Bolehlah saya cuba nanti. Kuih empat segi cicah gulai. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak cuba pun boleh juga. Kalau tak berapa nak enak, cari ayah Amma. Ejol Garcia, selamat malam. Nak saya tunaikan sebuah lagu. Lagu dendangan Misha Omar, berjudul Bunga-Bunga Cinta Malam. InsyaAllah boleh saya tunaikan.

serasi dengan ku. Semoga terhibur sahabat saya yang minta lagu ini malam ni, eh. Bunga-bunga cinta untuk Ejol Garcia malam ni. Kita ada Cikgu Syah. Selamat malam dari Johor, Layan Produce FM. Nik Asyah kata, orang Pantai Timur makan roti cicah gulai. Sedap. Ha, kan? Eh, saya pun makan roti cicah gulai. Maksud tadi, sahabat kita tadi tu, ayah Amma tu, dia makan tu. Biskut-biskut. Biskut Pak Segi tu, yang gerai tu. Biskut tu dicicahnya dengan gulai. Ha, tu saya kata unik dan juga rare tu. Kan? Ha, bolehlah, boleh cuba, eh. Moga baik-baik saja untuk kita semua malam ni, insyaAllah. Kak Ita dah tengah siap-siap nak balik tu dengan sahabat-sahabat semua. Kita ada Kang Izan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Izan. Terima kasih Layan Perlis FM. Dan juga saya nak promote sikit lah, eh, siapa yang masih lagi belum tonton mikro drama Hassan Malaysia, anda boleh terus ke platform digital Perlis FM. Dekat TikTok pun ada sekarang ni, dah cecah lebih daripada 10,000 tontonan dah dekat platform digital tu, tentang kisah seorang prajurit, ada juga seorang sahabatnya yang melalui fasa-fasa perjuangan di zaman Jepun, kemudiannya komunis, konfrontasi Indonesia dan juga Malaysia, dan sudah pastinya berhadapan dengan pelbagai lagi pertempuran juga pertarungan. Boleh tonton sekarang ini dekat kesemua platform digital Perlis FM. Baik, saya nak terus saja permintaan lagu yang seterusnya untuk Oba malam ni. Nak layan lagu Cinta Hampa di Lloyd. Lagu ni untuk memberi semangat. Besok ada peperiksaan. Jadi semoga berjaya untuk Oba, semoga dipermudahkan segala urusan. Terbang lebih tinggi lagi, insyaAllah.

Kelas FM Serasi dengan ku cinta hampa. Semoga sukses selalu untuk Oba eh. Esok ni nak ke mana? Semoga esok ni Oba nak menjalani peperiksaan, semoga berjaya. Okey. Kita ada Rosli Yahya 62. Selamat malam. Nak layan lagu Uji Rashid. Kali terakhir ku lihat wajahmu. Boleh sekali lagi saya mainkan Sobarudin. Kita DJ Ryan. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam juga. Dan kita pernah jumpa saya di bahagian hal ehwal awam. Terima kasih. Ingat juga saya tu. Rin Sabri, selamat malam. Kalau nak lagu boleh minta dengan saya malam ni, Hazura Joe, lagu Sharifah ini satu boleh. Muhammad Ashraf Spring, pesanan untuk kekasih. Baik, ini dia lagu untuk Rosli Yahya di Pulau Pinang. Kali terakhir ku lihat wajahmu, Uji Rashid, Perlis FM.

Berdas FM serasi dengan ku. Selamat malam. Baik, lagu tersebut untuk Rosli Yahya 62. Terima kasih. Layan Berdas FM malam ini. Kita ada juga Kang Izan. Kalau boleh nak saya tunaikan lagu Keangkuhanmu, Ramlah Ram. Dengar melalui RTM Click. Nak travel malam ni kata dia. InsyaAllah hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sulaiman Akhlaken, Jamal Abilah sekali. Boleh. Kita ada Amlina Arham. Hai, kami masuk tepat pada waktu. Dengar lagu tak set ni kan? Lagu tu dia cover juga. Okay, terima kasih ya. Nurizah Marisyad, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Ada Ira Jira. Hai Ira Jira, selamat malam. Terima kasih singgah dengan saya Cik Kiah Kok Diang. Hadir layan lagu pilihan kawan-kawan malam ni. Rin Sabri, nak layan Hindustan boleh ke? InsyaAllah. Sekali lagi saya mainkan Kush Hotahe. Maria Malini, salam lain. Waalaikumsalam. Singgah masuk. Mainlah masuk. Singgah. Lagu Hindi boleh juga ke? Boleh. Lagu apa pun boleh kan? Jangan lagu raya ya. Kasih makan. Ini dia. Kau yang satu. Perlis FM.

Boleh saya faham serasi dengan ku kau yang satu untuk Kasa Megat malam ini kan. Teringat sekali lagi kata-katanya, biar patah biar patah joran jangan patah hati. Terbalik. Biar patah hati jangan patah joran. Tapi kita salah lah Ryan, dia kata kan. Dia betul kan apa yang saya cakap. Sebenarnya ada kata-kata dia tadi kan. Saya baca balik yang betul-betul dia, yang betul-betul dia. Kata-kata ni boleh simpan tau. Ingat dalam ingatan, biar putus tali jangan putus asa. Biar putus rod jangan putus semangat. Dia kata biar putus rod tu, semangat tu jangan putih. Kan. Saya tanya kalau putih juga macam mana? Dia kata sambung baliklah apa yang susah sangat. Soalan pun kan susah je kan. Puteri Indra Kaingan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Baik, mari-mari ni ada malam ni, kalau boleh nak minta lagu Hapuslah Air Matamu Syarifah ini. Sahabat saya seorang lagi tu minta lagu Syarifah ini juga. Dia kata boleh tolong tak, lagu apa, lagu Syarifah ini tapi yang ada macam Westlife punya cover. Oh, saya pun tak pasti lagu apa lah kan, tak ada nak memikir. Kalau kat rumah boleh lah pikir kan. Kat sini nak kena cepat ni. Baik, terima kasih untuk Muhammad Ashraf dari Klang, Selangor. Layan Perlis FM malam ni, jadi jauh-jauh Layan Perlis FM, saya tunaikan lagu permintaannya, pesanan buat kekasih Spring Perlis FM. Kita ada Ira Jira juga. Hai Ira, selamat malam. Rin Sabri, terima kasih masih lagi dengan saya. InsyaAllah lagu tontonan perempuan dalam susunan saya.

Pernah sefam serasi dengan ku. Selamat malam semua. Terima kasih. Kita ada Iza Sayang malam ni. Kita ada Bing. Senak layan lagu. Sebenarnya lagu permintaan tu tak ada lah kan. Boleh tukar lagu lah malam ni eh. No result pilus. Sihat ke? Makan tambah dah. Makan tu taklah tambah sangat kan. Tapi Alhamdulillah Allah bagi sihat dekat saya lagi eh. Okay. Kita ada Aidin Azwal Jamil Ismail. Waalaikumsalam. Kita ada Lina Iman. Hai, selamat malam. Betul. Dia kata Faizal ajak minum. Tapi Cik Faizal mana ni? Rupanya sahabat saya. Tuan Faizal dari Jabatan Immigration Malaysia. Terima kasih. Tuah, nanti kita roja-roja, kita pergi minum eh. InsyaAllah. Okay, malam ni semua lagu syahdu, feeling. Feeling lah, layan lah. Okay, Ila Jirah, lagu ni untuk awak, mekar di jiwa. X-ray Perlis FM. Selasih.

Program Serasi Denganku. Kadang-kadang tak perlu hadiah yang mahal pun, cukup dengan kata-kata dan juga sekuntum bunga dapat memberikan hati seseorang itu mekar di dalam hatinya. Betul ke tidak kan? Tapi ada juga kadang-kadang dia kata lah, asyik bunga je kan, dah macam kedai bunga dah dekat dalam rumah tu. Satu bilik tu dah macam bunga dah kan. Sekali-sekala nak juga merasa benda lain. Kan? Belilah kasut ke apa ke, macam-macam lah. Tapi itu mungkin dalam nada gurauan sebagai pasangan sajalah. Kita ada Riz Sabri sekali lagi. Kita ada Remy Lanyek. Malam ni kita ada sahabat saya dari Aceh. Terima kasih orang Aceh, Faris Rozani. Selamat malam. Okey, lagu seterusnya ni saya nak tunaikan untuk Rin lah. Rin nak layan lagu Hindustan tu lah. Kalau malam saya kerja ni, tak ada orang minta lagu Hindustan tu tak sah. Nak ada juga dekat lagu Hindustan ni. Baik, ini dia Kush Kush Watahi. Original soundtrack film Kush Kush Watahi. Perlis FM, Serasi dengan Kush.

Anjali. Kan? Lagu tu lagu yang sangat-sangat ialah menggambit kenangan untuk penggemar-penggemar Hindi cerita tahun 1998. Ha, kan, original soundtracks untuk Kush Kush Otahi. Ramai layan eh. Saja tau, tiap-tiap kali saya konti malam mesti ada satu juga lekat lagu permintaan lagu Hindustan kan. Itu minta lagu apa? Lagu Kalho Na Pyar Hai, kan? Sarmila Bibi, terima kasih. Selamat malam. Cik Ang kata lagu dia bila? Eh, Cik Ang macam tahu-tahu je. Lepas ni lah lagu Cik Ang. Sekejap saya main lah. Zulina Hashim, terima kasih. Siti underscore Hana. Ketawa eh. Layan lagu Hindustan malam ni. Baik, ini dia. Cikadun Floor 88 untuk Cik Ang. Kelas FM selasi dengan tu.

untuk Cik Ang lah, yang dah nak masuk tidur lah sebenarnya kan. Tak apa Cik Ang, semoga terhibur dengan lagu permintaan sebentar tadi. Baik, lagu ni saya tujukan untuk Kang Izan yang kabarnya tengah dengar menerusi RTM Klik, tengah packing-packing barang tu nak travel katanya. Tak sempat dia beritahu saya dekat mana tadi kan. Jadi semoga terhibur. Ini dia keangkuhanmu, Ramlah Ramlah, Perlis FM, serasi denganku.

Si denganku. Selamat malam semua. Baik, ada ucapan sebenarnya dari Bings ni. Nak dedicated ucapan je lah kan, kat abang-abang and adik-adik PJA yang duk tugas dekat pos pengkalan hulu dan juga Brigade 18 dengan ucapan selamat malam. Mantap. Okey, terima kasih tau Bings sebab ucapan. Bings kabarnya tengah tunggu bas ni dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Kangak malam ni. Terima kasih, terima kasih. Dia kata tengah layan Pol FM tengah live malam ni. Sampai ke apa? Saya sampai pukul 12 lagi. 12 tengah malam. Baik, lagu seterusnya ni saya nak tunaikan lagu untuk Tulips. Bunga Tulips lah. Bunga Tulips yang banyak dekat Turki tu. Ini dia, Usang ya. Rahim Ma'ruf. Perlis FM. Serasi dengan tu.

SFM Serasi denganku. Selamat malam. Baik, untuk Wardah yang ada dekat Jawi, nak saya tunaikan lagu Ratuku daripada Dato' Awi. Boleh saja, tak ada masalah. InsyaAllah, jadi malam ni mungkin ada aktiviti-aktiviti yang anda lakukan, yang sambil-sambil tengah duk buat burger malam ni, yang tengah duk buat cakotiau, yang tengah berniaga nasi kandak, yang tengah layan Perlis FM di stesen-stesen minyak. Terima kasih di pos-pos kawalan PJA ke, polis ke, immigration ke, custom ke, rela atas sekalipun, ataupun siapa-siapa sajalah yang bertugas malam ni, yang bekerja di kilang yang pasang Perlis FM. Ada saya tahu kilang tu memang duk dengar Perlis FM. Hai, nama saya Ryan. Abang semua buat kerja elok-elok tau dekat situ. Terima kasih sambil-sambil layan Perlis FM malam ni. Ada juga yang tengah dengar-dengar dekat klinik kesihatan malam ni, untuk jururawat, untuk doktor, untuk pemandu-pemandu ambulans, untuk pembersih-pembersih, yalah, pembersih kawasan yang berisiko tinggi sebenarnya. Yang cleaner dekat klinik ni bahaya sikit, sebab dia main dengan radioaktif ke, dia main dengan ubat-ubatan ke, dia main dengan, yalah, kalau kita tengok tu sampah tu macam-macam jenis lu ada kan. Jadi untuk mereka yang tengah layan Perlis FM malam ni, terima kasih. Begitu juga, tak lupa juga untuk yang bertugas di bilik mayat, kan, dekat bilik mayat tu, pemandu-pemandu van jenazah malam ni, mana lu tahu kan, ada insan yang meninggal dunia malam ni kan. Jadi mereka lah yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal mayat tu, memandikan jenazah, memandikan mayat malam ni kan. Itu antara tugas-tugasan yang mereka lakukan. Yang berniaga malam ni, macam biasalah, terima kasih banyak-banyak pilih Perlis FM. Dalam kereta tambah lagi lah menuju ke destinasi yang dituju. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur dan juga ke barat. Terima kasih banyak-banyak lah yang Perlis FM. Lagu ni untuk Wardah. Lain lagu Ratuku, Dato' Awi, Perlis FM, Serasi Denganku.

Ku Ratuku Dato' Awi untuk anda semua di Perlis FM. Untuk sahabat saya yang juga minta lagu ni tadi, Bunga Tulip, semoga terhibur malam ini. Baik, saya nak tunaikan lagu seterusnya. Okay, saya nak cepat-cepat je. Kalau boleh saya nak main semua lagu malam ni. Tak nak tertinggal satu pun lagu permintaan, insyaAllah. Lagu sendiri Zain Akal untuk Cikgu Diah. Semoga terhibur dengan lagu ini malam ni. Saya harap tak ada semua yang bersendirilah malam ni. Bertemakan Perlis FM.

Kepada SFM Sorasi denganku. Saya harap anda semua tidak bersendiri malam ini sebab ditemani oleh Perlis FM. Okey, ini dia cukup sekali Syamil untuk Aimi. Perlis FM Sorasi denganku.

Peradis FM Serasi dengan ku. Baik, tadi ada permintaan lagu Memori Berkasih dan juga Tiara. Saya terus saja main lagu ini untuk anda semua di Peradis FM. Dan 11 malam nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi utama 11 malam dan kembali selepas itu Layan Sendu malam ini. Peradis FM Serasi dengan ku.

Kiss FM Serasi dengan ku 11.13 minit malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan malam ini. Okay, kita ada sahabat-sahabat kita yang masih lagi dengan saya malam ni kan. Kita ada Bings yang dah naik bas dah menuju ke Kangak. Kan, hati-hati dalam perjalanan. Kalau kata abang yang bawa bas tu agak laju sikit kan, tapi beritahu bang, bawa pelan-pelan sikit bang kan. Sagi lah, risau, takut kan malam macam ni kan. Apa pun, terima kasih lah abang kerana bawa bas dengan penuh berhemah dan juga patuh dengan undang-undang malam ni. Ada Azura Jo ada dengan saya malam ni. Terima kasih Azura Jo. Kita ada Mira Giza nak layan dangdut malam ni. Alamak, untuk semua lagu-lagu macam tu dah lepas lah. Yang kita dah main luar ni lagu-lagu yang sendu-sendu, lagu-lagu yang jiwang-jiwang. Okay, nak lagu-lagu luar ni, boleh minta lagu-lagu yang jiwang sikit lah dengan saya kan. Lagu-lagu romantis macam tu untuk saya mainkan. Kita ada Tepi Sawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi setia dengan saya. Terima kasih. Kita ada Ira Jira sekali lagi. Kita ada Oba. Kita ada Aimi Matkul, MZ Perlis. Kita ada Rin Sabri, Bing Skasam Elgad. Terima kasih Azam Muhammad, Azura Jo. Kita ada Dino B, Royal Titi, Hani Rohani, Humia Azila dan semualah yang masih lagi bersama dengan saya. Dan tak lupa juga Makcik Munirah. Terima kasih Makcik Munirah yang layan Perlis FM malam ni. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tengah layan Perlis FM dengan saya di rumah malam ini . Semoga terhibur Makcik. Apa orang cakap, kalau kata Makcik tengah layan Perlis FM, kongsi-kongsilah sambil-sambil dah buat apa malam ni kan. Tengah santai-santai je ke apa kau kan. Okey, ini dia Ku Ingin Bahagia, Rina Rahman, Perlis FM.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya, Aizan Hazam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, DJ Reza, yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang senang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik. Yang senang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya, dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Click ataupun MyTV. Okay? Dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami Nasional FM.

Jika hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: pemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur, jerebu melanda. Jadi untuk anda pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung dan hidung berair dan kerap bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuhnya, dengan sebaiknya, bersama dengan keluarga juga. Mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Inklusif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Masa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa pohon rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati Ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami, di mana lagi kalau bukan di National FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aiz dan Azam Nina Sonal FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nazan FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nazan GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH mata masih celik lagi. Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasalah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang memberikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadangkala membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Great Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

rinta.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan National FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malsia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Raja Aizad dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas Raja Aizad, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Juga mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan sukan sana anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi, pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan National FM. Antaranya kita ada Abdul Jalil Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizah Azam. Sama-sama juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Daripada tahu hadir juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut, juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad, semoga sentiasa sihat, National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang, dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan National FM dan juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan, juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi yang kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang. Frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai kata informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ha, jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Salih Alaihi Muhammad dan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Salih Alaihi Muhammad, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarak Furi telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam, dia bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzab dengan sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salih ala si Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian salih ala syamat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Salih ala syamat, bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salih ala syamat. Dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, salih ala syamat, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, salam ala si Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salam ala si Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam. Dia menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, bila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih, perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, salli ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ini daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkan hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
5: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
6: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Perlis, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam Malaysia Madani untuk anda, Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Zazali Ahmad kembali ke konti ini terus menghiburkan anda dan info-info terus kami sampaikan untuk anda hingga jam 10 pagi nanti. Bertemankan dua rakan jurutera kita pagi ini, kita ada Zahra dan juga Saroji di Bilik MCR. Kawan-kawan yang berada di stesen Mancap Rampau mula pukul 8 pagi nanti, dan anda yang terus mendengarkan kami di 102.9 MHz frekuensi kami ataupun stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 6.01 minit pagi sebentar je tadi, Zuhur 1.16 minit tengah hari nanti, Asar akan masuk pada pukul 4.23 minit petang, manakala Maghrib 7.18 minit malam, dan sekali waktu Isyak 8.28 minit malam. Terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan permulaan harian kita mulakanlah dengan membaca Al-Quran dan kita mentadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi ayat 219 dan ayat 220 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Inna Allaha Azizun Hakim. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 219 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah kata mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil khamri, tentang khamar. Apa makna khamar? Iaitu sesuatu yang memabukkan, orang kita sebut arak. Wal maisir, begitu juga judi. Jadi Allah mengisyaratkan kepada Nabi akan timbul persoalan tentang arak dan judi. Qul, Allah kata Muhammad, jawablah. Fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Muhammad, jawablah kepada mereka pada kedua-duanya, iaitu arak dan judi, ismun kabir, suatu dosa yang besar, wa manafi'un linnas, dan kedua-duanya juga adalah manfaat kepada manusia. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut khamr itu arak dan judi ni ismun kabir. Ismun kabir dia boleh diterjemahkan dengan beberapa terjemahan, antaranya ialah ismun itu dosa yang besar, dan yang kedua merujuk kepada arak dan judi mempunyai mudarat yang besar, sesuatu keburukan yang dahsyat, dan dia juga ada manfaat untuk manusia. Arak ni dikatakan ada kelebihan tertentu, kadang-kadang untuk memberi kekuatan, kadang arak ni dari sudut perniagaan dia adalah kelebihan tertentu. Begitu juga dari sudut judi, orang yang menang judi ni memang kaya raya. Ha, kan, sesuatu yang buat kerja kecil tetapi dapat keuntungan yang banyak. Tetapi Tuhan kata bah, pada arak dan judi ni, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa ataupun keburukan yang ada pada arak dan judi akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Kalau masyarakat kaji ataupun dari sudut perubatan, ada sudut kemasyarakatan, arak dan judi ni kalau dikaji lebih dan kurang, banyak hak kurang lah. Siapa yang sebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Hak tu hakikat yang perlu kita tahu. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan kata keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah berfirman lagi, Allah kata wa yasalunaka madza yunfiqun qulil af. Dan Allah kata mereka juga akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka nafkahkan. Ayat yang sebelum ni kita dah baca bagaimana Allah kata bila kita nak nafkah ni, nafkahlah kepada qul ma anfaqtum min khairin, nafkahlah kepada sesuatu yang baik, kepada mak ayah, kepada adik beradik, kepada anak yatim, kepada miskin dan orang yang terputus bekalan, ibnu sabil. Jadi dalam ayat ni bagaimana timbul persoalan nak nafkahkan macam mana, kepada Allah kata kat Nabi qulil af,
Muhammad, jawablah kepada mereka al-af. Maksudnya benda hak kita nak nafkah, kita nak sedekah, kita nak derma, kita nak wakaf apa semua ni, al-af, hak lebih daripada keperluan kita. Tengok agama juga kita sedang pendengar sekalian. Kadang-kadang setengah orang duit ada, kita kata ambil contoh ada 3,000 duit dia. Jadi dia nak bagi banyak mana tu? Pergi solat Jumaat nak bagi banyak mana, pergi semayang kat masjid bagi banyak mana, jumpa anak yatim bagi banyak mana, balik kampung jumpa mak ayah nak bagi banyak mana. Tuhan kata qulil af, sesuatu yang lebih daripada keperluan. Kalau 3,000 tu kita tolak siap dah lah. Sewa rumah berapa, duit kereta banyak mana, duit minyak banyak mana, duit makan harian banyak mana, duit saku anak-anak pergi sekolah banyak mana. Lebihan tu lah baru kita jadikan sebagai sedekah, sebagai derma, sebagai wakaf. Jadi agama ni dijaga supaya kita ni ada 3,000, tiba-tiba kita belanja sampai 3,500. 500 terpaksa hutang dengan orang. Sebab itulah Tuhan pesan kat kita, nak nafkah-nafkah lah, tetapi sesuatu yang lebih daripada keperluan kita. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Allah kata yang demikian itulah Tuhan terangkan ayat-ayatnya kepada kamu, la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Berfikir apa? Maksudnya benda hak Tuhan sebut kat kita ni, kita kena fikir, kita kena buat penilaian. Bukan setakat kita baca Quran, kita baca nak pahala apa semua, tak. Kita baca dan kita nak kena tahu apa yang Tuhan nak cerita kat kita. Sebab itulah perlu kepada bacaan Al-Quran dan perlu kepada tadabbur Al-Quran supaya kita memahami apa yang Tuhan nak masukkan kita. Fi dunya wal akhirah, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya hak dunia pun kita kena fikir, untuk akhirat pun sama sidang pendengar sekalian. Kemudian Allah berfirman lagi, wa is'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil yatama, tentang anak yatim. Anak-anak yatim sidang pendengar sekalian ialah orang yang kehilangan ayah dia. Masyarakat kita ni kalau disebut yatim, ayah matilah. Kalau ayah mak mati dia panggil yatim piatu. Kan? Tetapi dari sudut agama ni dia kira hak kematian ayah tu, dia tak kira hak kematian mak. Walaupun kadang-kadang saya tengok ada juga sumbangan dekat masjid, hak mana siapa yang mati mak pun masjid bagi juga, boleh, tak ada masalah. Tetapi keutamaan kita beri kepada anak-anak yang kehilangan ayah dia, apatah lagi anak-anak yang kehilangan mak ayah dia yang kita sebut sebagai yatim piatu. Kemudian Tuhan berfirman, qul islahul lahum khair. Muhammad, jawablah kepada mereka, islahul lahum ni maksudnya hendaklah kamu buat baik. Islah ni maksudnya kita urus anak yatim ni bagi berjadi elok lah. Sebab apa Tuhan sebut macam ni? Kadang-kadang kita tengok dekat sekolah, kesian dekat anak yatim. Kadang-kadang pelajar yang terlepas belajar dalam kelas, ada pelajar terlibat dengan budaya samsing, ada yang budaya yang bully. Rupanya bila kita cek-cek, Allahuakbar, rupanya kematian ayah dia, jadi emosi dia terganggu. Agama ajak kita, islahul lahum khair, kita kena uruskan anak yatim ni khairan, dengan sesuatu yang baik. Wa in tukhalituhum, dan Allah kata jika kamu bergaul dengan mereka, berkawan dengan mereka, fa ikhwanukum, maka jadikanlah mereka itu sebagai saudara kamu. Tengok Tuhan ajak kita. Seolah-olah kita hak dewasa ni kawan elok dengan anak yatim ni. Mungkin kita ada anak-anak kita yang sebaya dengan mereka, bagi berkawan elok-elok dengan anak yatim. Kita sendiri pun boleh berkawan, ada duit kita bagi duit, ada makanan kita bagi makanan. Layan tu seolah-olah anak yatim ni dia tak terasa kehilangan ayah dia. Allah kata wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah kata Allah Maha mengetahui siapa yang buat kerosakan daripada orang yang sentiasa membuat kebaikan. Nak cerita di sini ialah Allah Maha mengetahui siapa dalam kalangan kita yang merosakkan sistem dalam masyarakat, dan siapa yang memperbaiki apa yang ada dalam masyarakat. Dan anak yatim merupakan sebahagian daripada sistem dalam masyarakat kita. Walau sya'allahu la'anatakum, Allah kata jika Allah kenaki, Allah kata la'anatakum, Allah akan menyusahkan kamu. Sebagaimana anak yatim tu susah hidup dia dengan emosi dia, terganggu dia, kamu hak yang tak mau tolong anak yatim ni pun la'anatakum. Allah kata Allah boleh sangat nak bagi kamu susah juga. Innallaha azizun hakim, Allah kata sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak.
bijaksana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, kehidupan kita ni manusia, banyak yang dia nakkan sesuatu sampai dia terpaksa bernazar, dia sanggup bernazar. Kadang-kadang tu nazar dia tu nazar yang kurang cantik, nazar yang tak elok. Contohnya, kalau tim bola dia menang, dia kata malam ni dia nak lari tak pakai apa, dari Perlis sampai Elok Start, baju tak pakai, seluar tak mau pakai. Jadi adakah dia wajib tunaikan nazar dia ni Ustaz?
2: Okey, berkaitan nazar ini, ada nazar yang mana kita tak boleh tunaikan. Nabi SAW bersabda, "Waman nazara an ya'siyahu." Siapa yang menazar nak bermaksiat, maksudnya nak buat benda yang mana mendatangkan dosa, Nabi kata fala ya'sih, jangan dia tunaikan maksiat itu. Maksudnya kalau dia dah nazar nak buat benda tak elok, dia nazar nak buat sekian-sekian benda berdosa, nazar tu Nabi kata fala ya'sih, jangan buat benda tersebut. Jadi sebab itu kita kena tahu nazar ni ibadah. Kalau kita nak nazar, nazarlah benda yang elok-elok. Yeah. Contohnya dia bernazar, dia nak disiplinkan diri dia untuk nak puasa minggu depan hari Khamis ke, maka itu tak apalah. Yeah. Jangan pergi nazar benda-benda yang mampu benda tersebut. Yeah. Jadi bila kita kena faham yang pertama, nazar adalah merupakan satu ibadah. Jadi nazarlah benda yang elok. Yang kedua kita kena faham, nazar tidak dapat mengubah takdir. Nah, itu yang mana kita kena faham. Yeah. Setengah orang dia bernazar, dia ingat bila dia bernazar ni, takdir akan berubah disebabkan nazar dia. Tidak, benda itu tak tepatlah. Yeah. Jadi dua benda ni kita kena faham. Yang pertama, nazar adalah ibadah. Yang kedua, nazar tidak mengubah takdir.
0: Ustaz, habaq, Ustaz.

0: Hamin cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada Raja.

Assalamualaikum dan selamat pagi orang Perlis. Orang Malaysia. Orang Perlis yang penuh dengan senyuman. Orang Perlis yang penuh dengan kegembiraan, kesejahteraan, kedamaian. Semua-semualah yang baik-baik semua milik kita kan. Kan orang Perlis, kita kawan kan. Anda mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku. Cik Solo lagi hari ni, tapi macam biasa lah. Setiap hari Jumaat lepas ni cik akan solo je. Dia pun tak makan kawan kan cik. Cik seorang-seorang tak apa. Sampai 10 pagi nanti untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang terus kami sampaikan untuk anda. Sambil anda menjalankan rutin harian anda gini, tugasan harian anda. Sama ada ganti tempat orang kali ni kan. Maklumlah selalunya tugasan-tugasan tu dilakukan oleh pasangan lain, dilakukan oleh pasangan, dilakukan oleh abang, dilakukan oleh kakak kan. Tiba-tiba hari ni ada yang kena outstation. Kita pula kena hantar anak. Tak apa. Rutin harian tetap terus berjalan seperti biasa dengan ketenangan yang kita miliki hari ni. Relax-relax, tenang-tenang. Hanya orang yang lewat je yang kalang kabut. Kan. Kak Perlis ni kenapa kalut sangat ni? Dia tak ada jawapan lain. Dia kalut sebab dia lewat je. Kalut sebab lain memang tak ada Kak Perlis. Jalan semua tenang, relax je kan. Kalau dia kalut tu memang dia lewat lah tu. Mangkit sayuk lah tu. Potong kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan.

biar ada iman. InsyaAllah bila ada iman ni ada segala-galanya. Ada cinta dalam tu, ada gembira dalam tu, ada ketakwaan dalam tu, ada kasih sayang dalam tu, ada segala-galanya. Biar ada iman, ada cinta, ada segalanya. Doa kami dari Perlis FM untuk anda pagi, semoga kebahagiaan menjadi milik anda. Okey, kita nak tengok apa yang diramalkan oleh Map Malaysia hari ini. Kemarin ramalan dari Map Malaysia kemarin mengatakan Perlis hujan. Tapi tak hujan hujan. Sampailah membawa hari ini. Semalam adalah hujan sikit, ada kawasan yang basah semalam kan. Mungkin dah yang petang tu dia bawa ke malam ya. Pada waktu pagi tu ada hujan tadi, datang tempat kerja tadi pun tengok ada kawasan-kawasan ataupun jalan-jalan yang dibasahi hujan. Dan untuk kenyataan hari ini dikeluarkan oleh Map Malaysia dalam ramalannya, pagi, petang, malam, sama je keadaannya, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman. Pagi, petang dan malam, keadaannya sama. Itu diramalkan oleh Map Malaysia hari ini. Dan suhu kita mencapai 30 darjah Celsius untuk hari ini. Ramalan dari Map Malaysia untuk Negeri Perlis, edisi Jumaat 8 September 2026. Dah pun 7.25 minit pagi. Anda mendengarkan Perlis FM di jam yang kedua. Bersama saya, Suzali Ahmad.

Nanda dengan Rollerblade terus menghiasi jam yang kedua hanya di 102.9 Megas. Apa kata pula kita tengok dalam apa yang terkandung dalam ia akhbar kita untuk hari ini. Awak cik sampai ia akhbar hari ini. Fenomena El Nino memberi tekanan besar kepada sektor pertanian. Yang katanya akan semakin mengganas El Nino ni, akan jadi Super El Nino lah pula. Apapun fenomena El Nino ini jangka semakin menguat sehingga mencapai tahap sangat kuat atau ekstrim. Ini berpotensi memberi tekanan besar kepada sektor pertanian negara, terutama jika keadaan panas dan kering ini berpanjangan. Kata pakar klimatologi Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang, beliau berkata pengurangan taburan hujan dan peningkatan suhu akibat fenomena itu boleh menjejaskan pengeluaran tanaman serta memberi tekanan terhadap bekalan air untuk aktiviti pertanian. Keadaan berkenaan perlu diberi perhatian serius kerana sektor pertanian antara yang berpotensi menerima kesan sekiranya El Nino berkembang seperti yang diramalkan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Dan selain cuaca lebih panas daripada biasa, pengurangan taburan hujan dan gelombang haba boleh memberi tekanan terhadap sumber air yang diperlukan aktiviti pertanian. Dalam satu kenyataan lagi ataupun satu artikel lagi, El Nino dijangka lebih buruk pada bulan November ni. Di mana fenomena El Nino pada tahun ini dijangka akan lebih ekstrim pada bulan November ni. Lebih buruk berbanding 1997, 98 dan juga 2015 serta 2016. Lagi teruk daripada tu. Tahun tu pun kita rasa teruk sangat dah kan. Dan suhu pula boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius, terutamanya pada Mac hingga April tahun depan. Dan keadaan ini sekaligus berpotensi meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan jerebu di Malaysia, terutama di Sabah dan Utara Sarawak awal tahun hadapan. Itu yang dinyatakan. Ini dikatakan Super El Nino tu. Dan kita pernah melaluinya. Pengalaman-pengalaman kita tahun 1997, 98, 2015 dan 2016. Itu pengalaman El Nino yang sangat hebat, yang sangat kuat pada waktu itu. Dicuping sampai 40 darjah Celsius katanya. Jadi pengalaman itu insyaAllah akan boleh kita gunakan bersama. Dan persediaan untuk menghadapi, saya pasti pihak berwajib telah menjalankan persediaan untuk menghadapi Super El Nino yang akan berlaku pada tahun hadapan. Apa yang pentingnya, kita berdoa supaya kita terus disayangi oleh Allah SWT. Ada macam lagu tadi kan, kita Perlis ni negeri orang beriman. Kan? InsyaAllah. 7:30 pagi. Hey, selamat pagi anda yang baru keluar rumah.

antara lagu-lagu yang membuai kita zaman saya kecil-kecil dulu kan, tahun 80-an, yang sememangnya lagu-lagu yang bentuk dalam macam ni memang best sangat untuk kita layankan. Semoga ada terhibur lah ketika sedang memandu waktu ni. Alright, makin menjadi-jadi, makin advance nampaknya puak-puak ni. Makin hari, makin dahsyat dia punya buatan. 6 warga Myanmar ditahan korek tanah tanpa lesen di lombong biji besi. Korek tanah, geng. Oi, siap bawa lori lagi. Makin advance. 6 lelaki warga Myanmar ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti mengorek dan memindahkan tanah tanpa lesen di sebuah tapak lombong biji besi di kawasan Sungai Lipis hari Rabu hari itu. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, hasil serbuan menerusi Ops Bersepadu Khazanah pada kira-kira 2.30 petang itu turut melibatkan rampasan jentera berat terdiri daripada jengkaut, 5 lori pasir dan jentera pengaut dianggarkan bernilai 1.22 juta ringgit. Operasi dijalankan anggota cawangan Resip Battalion 7 PGA dengan bantuan pegawai dan unit penguatkuasaan negeri Pahang. Di mana selepas hasil pemeriksaan mendapati hasil pemeriksaan lanjut di kawasan tersebut membawa kepada penemuan jentera berat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti mengorek tanah. Suspek juga gagal mengemukakan sebarang dokumen kelulusan berkait aktiviti yang sedang dijalankan. Jadi berdasarkan siasatan di lokasi, semua lelaki terbabit mendakwa bekerja sebagai buruh di tapak tersebut pada tahun 2024 dengan seorang lelaki tempatan. Mereka mendakwa dibayar gaji RM10 sejam dan bekerja kira-kira 13 jam sehari. Hasil semakan mendapati aktiviti pengorek, mengorek dan memindahkan tanah tersebut telah beroperasi sejak sebulan lalu tanpa sebarang lesen dan kebenaran yang sah daripada pihak berkuasa tempatan kerajaan negeri Pahang, dan mereka telah pun ditahan. Sebulan dah siap dengan excavator, siap dengan lori lagi. 1.22 juta ringgit. Oi, banyak dong kan, makin advance kan, makin advance kan. Apa nak tengok baju simen kau sana ni, ya, tu hari boleh tak pergi tengok tempat lain. Oi, bawa lori angkut tanah je. Jam Jam Kaleo Police FM.

103 Siti Nurhaliza. Kesuma untuk anda hanya di Polis FM. Kita nak tanyalah, apa pilihan anda hari ni? Apa warna pilihan anda hari ni? Orang lelaki ni tak kisah sangat kan? Apa warna sekalipun. Selai baju tu dia boleh pakai 2 hari. Dalam seminggu tu kan. Oh, perempuan tak boleh. Tak boleh. Semalam dah warna lain. Semalam dah warna pink. Hari ni takkan nak pakai warna pink, warna merah yang akan sama. Hari ni dia pilih warna hitam gitu. Jadi, so apa warna-warna pilihan anda hari ni? Kita kalau hari Jumaat ni, warna yang dark-dark sikit lah. Itu orang perempuan. Tuan lelaki tak kisah. Rantak lah. Kalau kedak sikit-sikit tu pun tak apa eh. So orang perempuan dan tambah yang bekerja ni kan, seminggu tu warna kena berbeza-beza. Kat dalam almari tu dia dah sedia dah. Ini tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia tu siap warna dia. Dah ada baju, banyak baju eh. Sanggup tak pergi makan kenduri sebab baju lama. Aku tak kira perut lapar, baju lama ke baju baru ke, tak anji kenyang kan. Itu orang lelaki lah. Oh, perempuan oh, sanggup tak makan kenduri sebab baju lama. So, apa warna pilihan anda hari ni? Merah, biru, putih, kuning, hitam? Akhbar kita lagi, Kerajaan Madani perluas perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik sehingga 800 kilowatt per jam. Kerajaan memperluaskan tahap perlindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kilowatt per jam kepada 800 kilowatt per jam sebulan, berkuat kuasa bagi penggunaan elektrik mulai bulan ini sehingga Disember depan. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah itu diambil sebagai tindakan segera bagi menangani tekanan hidup rakyat masa kini. Dan katanya menurutnya keadaan jerebu serta cuaca yang lebih panas mutakhir ini telah mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan sebahagian isi rumah, menyebabkan penggunaan bulanan mereka melepasi paras 600 km per jam. Kilometer per jam pula. 600 km per jam. Keluar bumbung. 600 km, 600 kilowatt per jam. Sekaligus menyebabkan kenaikan bil yang luar biasa. Jadi kerajaan akan terus memantau rapi perkembangan kos bahan api dan keadaan pasaran tenaga semasa bagi memastikan sebarang keputusan berkaitan tarif elektrik mengambil kira keseimbangan antara kemampuan dan beban hidup rakyat, terjamin keterjaminan bekalan elektrik dan kemampanan sektor tenaga negara. Terima kasih, terima kasih. Ada yang riuh-riuh ni, baru-baru ni kan, setiap bulan je, bila sampai bil je, jadi komen-komen dalam media sosial ni bertambah-tambah. Semua meledak. Meledak. Semua marah. Marah gitu. Apa ni? Tak nak sampai tahap ni. Selalunya sebulan 100 lebih. Sekarang dah jadi 300. Apa ni? Pihak-pihak berwajib menjawab soalan tersebut.

menghiburkan anda. Jam yang kedua, Conti Police FM, Southern of Swing. Yang Brogas kata hari ni, alhamdulillah cerah elok pagi ni. Jerebu dah lari pitang lain dah, kata Yang Brogas. InsyaAllah lah Yang Brogas, semoga jerebu akan meninggalkan kita. Dan semoga apa yang berlaku di negara jiran itu akan dapat diatasinya. Kerana Malaysia juga akan meminjamkan beberapa peralatan yang hebat-hebat dari Malaysia ni untuk dikerahkan ke Indonesia untuk sama-sama menyelesaikan masalah jerebu yang kita tahu dari mana puncanya, kan. Okay, slow-slow relax hari ni. Jangan laju-laju, perlahankan kenderaan anda, terutamanya di kawasan sekolah. Ingat kawasan sekolah 30 km per jam je. 30 km per jam. Lepas tu dia pada marah. Awak depan sekolah tu bubur line kuning tebal-tebal sangat. Loh, tak habis lagi ke line kuning tu. Dah kita gegak pada otak hari ni. Saya ingatkan dah selesai dah ke line kuning, tak habis lagi. Darah angkut-angkut lari terluruh habis. Cari bateri tak jumpa, pinduk kat radiator. Lepas langgar apa ni line kuning tu. Aduh. Ingat depan sekolah 30 km per jam tau. 30 km per jam. Biar memang perlahan lah. Nampak macam mana depan sekolah, kan. Orang lama apa khabar pagi ni?

Jamil dengan pertama. Terus menghiburkan anda di Pulis FM. 8 pagi nanti kita bersama dalam Berita Ringkas. Berita Ringkas pula. Berita Pulis FM. Mana datang ringkas? Terus layan info dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama saya, Sazali Ahmad dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah bahawa momentum pendidikan Faizuddin Center of Educational Excellence, FCOEE, yang bernaung di bawah MAIPS, terus diperkukuh menerusi Gran Penyelidikan Fasa 2 2024-2025 yang menyaksikan peningkatan kepada 36 Gran Penyelidikan Jangka Pendek STG. Baginda bertitah, skop penyelidikan turut diperluas meliputi isu keusahawanan, asnaf, dana zakat dan wakaf, konflik dan tekanan asnaf, celik keuangan, kesihatan, STEM, motivasi, pengajaran dan pembelajaran serta kebolehpasaran. Penyelidikan ini melihat isu kemiskinan bukan semata-mata dari sudut bantuan, sebaliknya turut merangkumi aspek pendidikan, kemahiran, keusahawanan, literasi keuangan, kesejahteraan dan mobiliti sosial. Menurut baginda, dapatan pendidikan berkenaan menjadi asas penting kepada pembangunan intervensi masyarakat yang lebih bersasar, praktikal dan berasaskan bukti sekaligus memastikan hasil penyelidikan memberi manfaat yang lebih nyata kepada komuniti. Demikian titah Tuanku Raja Muda Perlis selepas berkenan berangkat menyempurnakan penyerahan sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Masjid Raya Al-Mashun, Kota Medan, Indonesia baru-baru ini. Sementara itu, dalam perkembangan lain, FCOEE yang bernaung di bawah MAIPS terus memberi tumpuan kepada pemantapan akademik menerusi pelaksanaan Professional Learning Community, PLC, bagi memperkasa kompetensi guru serta meningkatkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah menerusi PLC, guru